Okey, semati lagu penghibur kita masuk Chris Wood and Gun bersama dengan Alan Kayan dengan lagu Ngunci Cinta. Kawan-kawan kita semengena minat pas pukul Mahi berpagi. Jadi selamat berpagi, kita ucap untuk semua bila kita ada masih lagi setia bersama Mahi berpagi tiga ngira bila kita ada keping ambil minan radio kah ataupun aplikasi RTM Klik kah ataupun the portal RTM ataupun the Facebook Live dan berpagi ti. Terima kasih semua sentiasa pilih WFM Meditant tak sama-sama Bibor terpukul PE berpagi Siti Mahathir. Dengan nama saya lagi selamat pagi kita ucap nak kasih pada dengan kita bersama kita ada berpagi Siti. Okey, ada Peter Kilan bersama kita pagi ti, ada lagi Elizabeth John masuk tu dan Miri. Aku menuju salam untuk semua balanya ada kenal dengan Adepna. Okey, asal lagi Rachel Merikan menang sama pagi tim DBP dengan Persatuan Peminat Seni Music Bedia Kuching berdingan kenal dengan Adepna, salam manis dengan salam sayang. So Adepna dah siburan kuat nah. Okey, Chani Onel bersama kita ada pagi ti menang nyegon salam untuk semuanya ada kenal dengan Adepna kuat nah. Okey, ada lagi Christina Mape bersama kita ada pagi ti. Si lagi Derek Alsen, Ji Chung Fo bersama kita cukup ramai boleh dengar bersama kita pagi ti. Andy Di Boss Andy Laku James Pengiran ada lagi ya. Kiong Levini menang selamat pagi dan semua berapa minat WFM dia ya. Happy Mother's Day kak sepura sino sino-sino daki diki-diki barat ki kuana anutik kah ya. Aku pun muka mut ya. Asfia Mahfuz bersama kita pagi ti, salam masuk Kalimantan Barat kuana. Okey, chat terus dengan lagu Pibur kita masuk Peach Band temengan mu Dayung Kumang.

Okey, semakin lagu Pibur kita masuk di Ladalik dengan lagu Sama-sama Suka Kuana. Dengan nanti berkaitan dengan Pesta Kebudayaan dengan Pelancongan Bau 2026 dan Era Dok Natur. Dok Natur sebenarnya masuk anu yang nuna mahi dengan Wipangan Anu Siti Perin Buran Rima dari Redeem Center Bau. Jadi hey, macam program Dok Natur beranu dengan program Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026 dengan tetamu kehormat Encik Yang Berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dengan Budaya, daerah sama-sama menek ngupan Pingrami Siti. Jadi bagi-bagi kita payah-payah danu Siti ya, bila kita boleh nek Redeem Center, Encik beranu dengan program ni mati lakuan kita ya, program Pesta Kebudayaan dengan Pelancongan Bau 2026 ada Udok Natur anu yanunah dengan Anu Siti.

0: Hina ni yang aku dia hina. Ni yang kata dia. Aku lihat nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat nitris dia. Ni dua taruh.
1: Maknanya orang. Wow, lakitnya. Dia mau drift terus mau rekam wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja nak kian si bilia.
2: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi, kirim kan barang depan lek mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Patuh lu kuyak mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang. Tentara manusia ini, no. Patuh ni ngak Siti. Pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nuh, nuh. Aku dia subah Siti. Jangan abang ketam letak di subah ya.
3: Eh, banyak. Banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mui ti tek ni nang, dak sisik sampai tumu taruh kiping rumah muda ni gogo.
3: Deh, aku rakyat kiraan di barangan, aku macet barangan nak tijah. Deget i, pelik.
0: Eh, hey, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni yang?
3: Sedua i.
0: Nah, ni paksa tempat itu pun wak dakian ya. Betul dat lo dek best, kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasen kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya, aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui muraku, saya nak sawak. Blub, in kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
3: Tijah, blub. Tijah, aku nyerap ikan patin nyergah muraku. Cukup raju, biul kaya, mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga aksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah. Sekian bogoknya orang-orang itu. Aku yang nak yoga di dasar sungai itu pun tidak dapat. Ya, pun kata kami saja.
1: Nakit-nakit lah soal itu. Sungai bro.

0: si mak da jagin penyoba pa tu begiu depan dokter.
1: Wat inau lah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia da berani bunuh rasa rami.

Okey, semati lagu masuk Queen dengan lagu Sanggup Aku. Kuan Abang kita 44 minit pas pukul mahi berpagi. Okey, dengan nang sama pagi ucap negara satu gal dan bersama kita ada berpagi Siti dan menang sama berpagi semua abang pembina setia YFM BD ya kuan. Lebih lagi ke abang kita ada bergelar Ana Mama Ayang kuan. Happy Mother's Day kuan. Roland Stewart bersama kita pagi ti menang sama San-San Gertudu, Mr. Donny Lim, James Pengiran, Peter Tingkau, Kujam dan Pelan Kebaca Kuana, Agnes Arias, MS Fred, Nuratika, Angelia Ayan Sidor, Ji Chung Fo, harus super sukses selalu Kuana. Rosin Kunyau bersama kita pagi ti menang sambil ngupi dan berpagi ti sambil ngeping lagu Kuana. Terima kasih neka Rosin Kunyau. Ada lagi Henry Ruka bersama kita ada berpagi ti menang ada benda masuk pedungan tengah on the way mohon kerja sambil dengar the handphone ada berpagi ti kuan ya. Terima kasih nak Henry Luka bersama kita. Ada lagi Nico Rodi bersama kita ada berpagi ti. Ada lagi Min Lukas menang sampai pagi kuan ada pagi ti. Ada Serian Peras on the way nak ni matina Mount Hosan okey bala rombongan Katolik St. Andrew kuan Ben Pitt ada lagi bersama kita pagi ti. Kawi Kurus menang sampai pagi kuan na. Anu semua balanya ada kenal dengan ada penekuan lah. Okey, asyik lagi boleh dengar tadi bersama kita pagi ti. During the best bersama kita lagi. Terima kasih nak during the best bersama kita pagi ti. Richard Lingam dan menang. Selamat pagi kuana. Salam masuk JB. Ada berpagi ti kuan. Okey, saya mati antara boleh dengar tadi bersama kita. Jat terus dengan lagu Pibor TS Band. Peluang Ketaruh.

Okey, semakin lagu biar bertemu dengan Stephanie dengan lagu biar bersama. Jadi kita tanya segmen Makan Krimuas kita ada berapa pagi anu enam city. Pri nombor 5 2026 dengan presiden mati berkol Pri berpagi kita sama-sama pihak gajam Pri dah pulang masuk pusat berita Radio Kuala Lumpur dengan pasal terus lagi dengan segmen yang kan tiaran kita bersama dengan pengaruh nami Dabekan dengan senaku Alina Chakir mengucap selamat berpagi. Selamat berpagi lagi dengan salam Malaysia Medan yang semua balap keping YFM Daya. Nama bersama aku kita hari tahun jam masa pukul 6 berpagi Ichen dan pukul Pri berpagi Siti. Okey, dengan lagu-lagu pimbangan kita ada pagi tidak habis segmen Makan Krim Khas bersama dengan Lin Sayesi Sobat Singumi.

segmen Yengan di Arun Parangandu sepukur Pii Isanisan nepukur semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya cinta adi taya de masu Nico anak Rudni de mati nah ngaban kita semeng mahi minit terbas pukul 8 pagi. Ya selamat berpagi dengan selamat mendapat kita. De pengisi segmen kedua Siti Yen ngan di Aren ya berpagi anuti sema pri nombor 5 2026 berpagi anu 6. Ada bersama dengan aku DJ NG tugas de pukul 2 narang anu Siti Mati kino hai taru jam. Menipun setiap berpagi anu 6 dengan kita ada ngaping dua program sema pukul pri setengah pasti sema belajar sena biputis ya dengan belajar sena English. Mesin lagi pukul 9 berpagi dengan kaping ulangan carta lagu bidia episod ke 9 mahi bersama dengan penerbit George Martin. Mesin pukul 2 narangan tu semang kaping program de peluah mesu Miri FM deminan sena kayan negi. Selamat tibur kita bersama dengan Ami de David lebih saja pinahan dengan Ami dan kaping melalui RTM klik.rtm.gov.my ataupun portal RTM baik nepen live Facebook YFM bidia de masa itina. Terus kita behavior bersama dengan Lai Penny, Janda Samuh.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingi boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Okey, jam kita pukul 8:30 berpagi ke Ping Daya Berajar Sina Biputis.
2: Let's learn English with Cik Mak Jalak.

Ya, lagu penghibur masuk Ziliana Otinku Jobeng De Matik Nah. Dengan pukul semeheng berpagi, saya mengkeping program ulangan carta lagu Bidaya episod ke semeng mahi lagi ya. Dengan kita ada kai sempat ataupun de kai payah menang tapi cah lagu de namendi ataupun juara de minggu iti boleh keping ulangan lagi ya. Ulangan yang saya mah tiap berpagi anu enam ya, dengan pukul semeheng berpagi yang masa sen kita boleh keping lagi dengan kita tengin ngeredi guna kerja kita lagi ya. Okay, terus kita berhibur lagi ini dengan lagu penghibur Iban Mesulusi M Badu Kiro.

0: Ya, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Berdapat lagi atau dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu pagi. Anu itu apa tahun bulan lima sawa 2022 menog pukul semong ni pagi atau bersama dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu itu dan episode ke semong moi. Dua ku harap bala dengar-dengar tu disapa kan ni terus bersama rekoi dalam pagi itu baik di Facebook YFM Budaya. Wati noga ingan dengar jit koi di RTM Clicks di Portal Radio. Ingat pun boleh dapat ngajit kau dah kira-kira si jangan ogi dan pagi itu baik dengan di Kuching Sri Aman di Betong ataupun di Sibu Bintulu Miri Limbang baik di Belaga ataupun di Baram di Lawas di Limbang ya di Sabah kah ataupun di seluruh Semenanjung ingat dapat ngajit koi pakai Portal Radio wadina ke RTM Clicks ya. Okey, jadi dalam pagi itu aku sadi sejedang studio sama dengan saat berkusi top 10 carta lagu-lagu budaya jat tu sama-sama dia recap kedudukan carta episode Kis Mongju ngidi atau ngajit kedudukan carta atau saat Ming Minggu itu
1: no more small.
0: Di depan mas mau minggu lepas ragu soft Freddy Thompson ragu dan salahku Kamalia.
1: No more please.
0: Di depan mas please ragu zo Patrick Debeng ragu dan agogo yang sanu.
1: No more moi.
0: Di depan memoy minggu lepas ragu saya Melton Joneng ragu dan jera yang pimoh

Ragu Joget di depan nomor Ju Joget Bujang Nami So The Vipers. Nomor Nuang di depan nomor Nuang minggu depan Ragu Solinse Yasi Ragu dan Sobak Ngumi. Nomor lima minggu lepas Rindu Rindu Sayang So The Vision Ocean. Nomor empat minggu lepas Ragu So Eliza Susina Ragu dan Jobang. Nomor taruh lagu dangdut gedut-gedut lagu yang dangdut so sumuk linas di depan mataru minggu lepas ya. Naib juara atau minggu lepas ragu so Mazda Voss dengan ragu dan Daya Metal atau Daya Rock juara. Juara demi gerabah, so elawati, ragu dan dayu.

0: Ragus Valentine's LS, Ragu dan Cinta, Kajon Kajon. Ragu di Selamat Gay, Ragu Semariana Cyril, Ragu Dadan Si Tegal Sayang. Sementara Ragu di Selamat Gay minggu lepas, Ragu So Lai Penny, Ragu Dadan Janda Sambuh. Dua Ragu Da Obok Barat minggu lepas, Ragu Sekebelan The Mekis, Ragu Dadan Nyelu. Ragu de Allah kebalut minggu lepas inoh teh ya.
1: Kira bisa mah.
2: Terima kasih ingat bob sama koi dalam pilot as Charlton lagu-lagu kayo. Aku Captain Jaws dan penolongku Captain Jazz. Toba dengan ngojit lagu-lagu dan Charlton ini. Saat tanda terima kasih, kagin peluang dan ringan saat ngundi ragu-ragu dan carta iti. Gaya ngundi ragu-ragu dan carta iti, dari sama kodak carta ragu-ragu dipukul. Ingan opomitia dan nakit nona, gaya-gaya ngundi iti saat mendingan takut notu kedudukan ragu-ragu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikil dia penuponan, di dia ingat klik. Asal ingat daipuan, sikian dingan-dingan atau nyaan dikulu sinok ingan. Nomor 2, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor 4, asal ingat motapun, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.

0: bersama.
1: Ya, selamat pagi. Nikan Sidor lagi duduk suai dengan bersama doku dan Facebook Live FB dan pagi itu wanita nak ingat dengan je doku pakai aplikasi RTM Clicks dua di portal radio RTM Malaysia ya. Ingat nanti ke portal.radio.gov. .my ya, ingat nanti ni enggak ragu-ragu ataupun radio-radio di seluruh Malaysia dan portal ino ya. Alright, jadi dengan tak tajah program terang pagi ini atau dengan ragu dah daik berubah kedudukan masih lagi di depan bersemong ragu so Freddy Thompson ragu di adon salau ku kemalia
2: no more smong.

0: kira pisama.
1: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan dino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino dengan mesti ngisi dio borang pimitia sentod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.
3: Klik harito, anu bomba sedunia. Dok sita ngapat anu beran mebrang sewa yang ngaten kerja pengenai bara wira jupobire adinai penanggung murah apui katurung derem nurah begu har begaut beken. Perkhidmatan bomba di Malaysia, dok puguru ngasewak semangmai-mai putaru lepas penetap skuad bomba ngapenyeramat negeri Selangor. Begu pengubah jadi, kas-kasen i ngamai anu beran Januari sewak semangpiripi perujuk, jemaah menteri mestuju ngubah dan pasukan ati so opis perkhidmatan bomba ka opis bomba ngapenyeramat Malaysia. Do the right thing without people watching. Wanka, naik kena ke desah pegerau. Ina pengenang ada yen bomba digeng derem naik kerja pengenai ngera. Terima kasih ngas seramat anu bomba sedunia ka bara wira jipobire. So kie di RTM.
4: Nya. Ya mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
5: Woi, bak barang sina. Dai kuman dagir ne, kuman rumut si jadi dauti.
6: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirin abang ketang aja anak kian si bilia.
5: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kok ihti komando. Sina sposi. Kirin kan, barang depo le menenoh, sina pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yak mana?
4: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtoy ni dah susah.
6: Nene, aku lihat subah Sid lah. Jajah abang ketam letak di subah dah.
7: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
4: Eh, bodoh. Mui titek-tek ni nang, dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
7: Deh, aku lagi kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
6: Ay, anti bodong. Anti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
7: Seduh i.
6: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat ro dek bes, kau dah pasang mana?
4: Puan mo sebab, dah tipi na kasen kining. Boga kian soruan dan ni ngak tempat de brosi de sangen.
5: Puan mo, jaya, aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ina. Ih, aku benci.
7: Dok hon tija blub. Tija aku nyerap ikan patin nyergah muraku suku praju biru kaya mun super baik.
4: Adin atau meningat sungi brosi pun dah guna semua tadi pun dah jaga pimono tadi sungi. Sungi brosi mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
5: Aku suka sungi brosi patah. Sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dia dapat. Nya pun katakan ni je.
4: Nakit-nakit lah soal tu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak begiuh depan depta.
8: Wat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, Robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berada dibunuh rasa rami.
9: Evolusi Music Auto anu iti anu ni limo, pat anu beran limo sewa 2022 mesti ada kira 20 ju ondu lagi ngidi oto nyambut ondu gawe andi ondu bulan nuam ya. Ha bulan iti ya bulan da pia buat mungkin mohgi nya ada nai tuak ya. Cukup lah ya. Ni bulan tapo jadi tuak ya dan bulan iti. Alright, jadi dalam pagi iti aku sadik saja dalam studio saat magah nudu ingan top 10 carta lagu-lagu budaya. Dua terima kasih nudu ingan lagi bersama aku di Facebook dan Masa Adin atau tu ingat lagi sikit ini sebab carta dan pagi ti doi di TikTok aku dah dapat peluang di TikTok sebab TikTok zaman kok zaman kok peluang di TikTok saat ini tidak di pagi kan luar kan dapat ogi di TikTok ino dek aku dapat renai oni lah jadi dalam pagi ti jok tok live di Facebook si je aku dan juga selamat pagi nudu Jackson Elton selamat pagi ke nudu ya selamat pagi nudu James Pengiran selamat pagi nudu Elizabeth John selamat pagi nudu Desus Spain Samini Karung atau Giga Cegu Juwita dan pagi ti terima kasih selamat pagi kan nudu Midesem the share and like live tu dalam pagi iti waktu naga Puan Dorin Gubes selamat pagi nudu Suha Ingan selamat pagi nudu Nurul Latikah dalam pagi ti selamat pagi nudu Henry Bali terima kasih ya sebab ingat nama bisa mada aku di Facebook YFM Dayo dalam pagi ini doa tu terus dengan ragu dah tepat nama pli minggu ini ragu ini tong rabu ragu ini setapan nama lima minggu lepas ketapan nama pli ragu dah sebab segumi carta lagu-lagu budaya nama pli

0: Tapi ya terat sepok, adi samun sepok sit sok moto, dia ada urah adi deh bertanggungjawab. Kena is abang terun, teban bahaya ge, kangera adi beken, amai dapat bedahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wangkas sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto, dapat dok hukum, wangkas dok jer, kemudian dok dapat sarah, dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1957, ngak Akta Ndik Jukni, Akta Kerajaan Tempatan 1956. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak, abang terun sok pertak depu.
1: Lawa, Mia Yong.

0: 呢个心理冰叫 MHz Listerian。
1: Amu damu memang mu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratu semudamu.
2: Beket aku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakul mengti.
1: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buku dengan cangkul. Puliamu ngaban bakul. Menemene bangam mudamu. Dia ni bukunas bakul mudamu.
2: Beket aku sengaja ngaban bakul. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
1: Si Ed maamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe. Mungani murap kumpuan kayu irap paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mengani bermurah nabas minan bakul mudamu.
2: Murah megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
1: Hanya ku ngaban mebelawat, ngaban namu bidaruhu. Mani pulih mu menang aku ramagau lawan. Kamu mikir aku tetrawa ya begati boh.
3: Mani kini dua pulih rak bidaruhu mengdamu. Ti beken je gelanggang silat. Beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani je.
2: Amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah. Anih lah.
1: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kini ngaban buku dengan sangkul. Pulih namun tu debang. Amti, ngaban bakul
2: di dalam ni. Amu nege-negenya na, irakah getik boh.
3: Amu pun salah lagi, uang adep kai puan. Si Kenny-nya, tiap kali yang ngabak ngudung ngegak mu, mina uangnya ngudung pasar skim. Irak nada gabok, baru musuh ngudung, mati abok dinan mengabok tungkang. Ini berarti.

segmen Yengan Diaren para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semang dua yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Alright, jadi pada lagi bersama ada kurang program carta lagu-lagu budaya minggu itu sana episod ke Semong Moi. Alright, jadi ada bulan lima itu bogo macam program lagi mengatur saat ngeramat anu gawia atau ada ni anu bulan nuam itu dia. Jadi kada so activity tu lagi bernai ialah dang 22 bulan 5 dakil ogi mengatur tentang

0: Tugas Mong Duo Hengarom di Dewan Serbaguna KRPPDS di Kampung Tematu ataupun ko inang ku kuat semua orang lain ko inang eh. Jadi macam-macam program dari pengatur datang anu ino ogi demonstrasi macam-macam kerja ataupun kraft tangan betina ke ogi bitanding tuak pulut ogi bitanding kudas ponas dua orang sengarom ogi persembahan talent dayung gawias tematu 2026 bitanding anak dayung gawias tematu 2026 bitanding anak dali pogan gawias tematu 2026 bitanding sino gawias tematu 2026 dua contemporary dress dayung gawias tematu 2026. Jadi ino kodak-kodak so aktiviti dogi obah susun saan tematu Etnofest 2026 itih sebab macam-macam program lah agi mengatur dua dan onu kedua yang 20 tahun bulan no le agi mengatur aerodance dua bertanding bola tampal gergasi itih suka nikah ya saan berana kopot program dermadoya pemeriksa penyihat watino ge agi pitangga da agensi-agensi perita do NGO bertanding karaoke, bertanding manmi, wow, bertanding dayung gawia 2026 itu ialah saan final bertanding dayung gawia itu ya, I know, ya kodak so activity lagi buah susun saan dua ondu tematu Etnofest 2026 dan 22 dan 20 tahun bulan 5 itu. Alright, jadi waktu ini okay, dan 20 tahun bulan lagi mengatur ponu apa-apa ataupun bau gawai parade dalam 20 tahun bulan start sepukul taruh ngumi di pusat kebudayaan bau ini lagi aktiviti lagi apa nyusun jadi sekiranya ingat lagi aktiviti ingat naik dalam ingat tak koi naik hebahan ingat boleh tanon ataupun tot surat untuk koi saya dapat ninangnya naik secara teratur ya senang sit tolu tia sekira ingin ngin SMS doku tia ataupun ngin WhatsApp doku aku jadi ogi nyar bokon doi jadi paguh ingin nulis surat nuduk ais ake puan oni activity demo ingin nyusun saan gawia 2026 iti. Alright, jadi paling lagi dengan penghitung susun carta dalam pagi ti ogi nya masong kuliah maka berjoget dan pagi ti pakai rubatku mau berat dua kursi itu jadi aku dah kedapa dalam joget. Alright, terus bersama dengan di carta lagu-lagu budaya di Vipers joget bujang nami
1: nomor 2.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Ludu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal moro pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Midoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Midoyo.
1: Ja, sama-sama hatu paket industri music otok.

0: Hai, aku Sally Anew. Itik na kita kaping radio YFM Bidayuh, Nik Kosong Nik Peniju dan Sirian dengan Nik Kosong Nung Poin Indi dan Kuci. Sukung mah radio Bidayuh kita.
1: Jangan lupa YFM Bidayuh.

0: FM Bidaya, gerak bersama.
1: Carta laku Bidayu, evolusi musik.
2: Terima kasih anda dah sayangkan. Masih lagi moyak masa ingat bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya ini Jaya Ragu. So penyanyi kumpulan The Vipers Tuan Ragu dan Joget Bujang Nami jadi saat pingpong dengan Ragu Joget Bujang Nami minggu lepas di tempat nombor 6 minggu itu Rabu ke tempat nombor 7 selepas yang garang 120 moy undi. Ino Ragu so kumpulan The Vipers Joget Bujang Nami. Jadi saat anda berlainan daraan le nomi-nomi ke kupu nya dan musim gawia iti ya aha pokok tips saningan ya amat-amat saningan dan masih lagi mungkin alwa atau tangkep ataupun dingan jadi nakit-nakit ni ya nakit-nakit ni enggak osi dia ingat ada jadi geng di kupuknya. Alright, jadi you know main-main saja ya sekiranya benar pun boleh ke jadi nilainya jadi pedoman ataupun jadi tips saningan dalam penuh mawah dan onu gawia itu. Alright, selamat pagi nudu Jacqueline dan pagi itu selamat pagi nudu Tito Gestin. Jadi harap penangnya bala peminat do bala geng awah dalam pagi itu ceria on witi ino so Peter Augustine itu ile ninaan so komposer lagu oto ya. Selamat pagi kan nudu Landi Lambit nenek Vila dalam pagi itu yang ingin lambit tongan si je. Okay, jadi media saya ingin update gaya ondu dalam pagi itu yang nang seburan bayu aluk so terang dalam pagi itu mungkin ada ijan saya ku di kawasan seburan yang nampak bergolot ni enggak gaya ondu di kedai itu. Bahaya mak bergolot dalam pagi itu. Alright, jadi selamat pagi kan nudu Ronald Dennis, selamat pagi nudu Dolly Tawin dan pagi teh yang selamat pagi do selamat Bikonti DJ, selamat Jawa Ondu ino so Dolly Tawin dan selamat pagi kan nudu Atem Pakok dan pagi itih. Alright, jadi bagi ngan daraan terus bersama kau terus ngojit kau di radio konvensional pakai frekuensi di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz. Waktu nak ingat dapat ngojit kau di aplikasi di RTM Clicks ingin download ingin install dan telefon ingin ada ingin boleh ngajut kau dah kira-kira saja bagi sekira ingin doi tapo boleh install dan ini aplikasi dan telefon ingin boleh pakai portal radio ingin boleh audi ke radio.rtm.gov.my dah ingin dapat ngajut taruh pro part radio termasuk radio-radio digital ya dengan radio business dengan radio music ogi gah di portal you know. Alright, jadi you know cara ingin dapat ngojit koi di daki-daki sejak dan pagi ti luar so ingin boleh ningga jawin koi the handsome-handsome the sangon-sangon dan pagi ti ataupun dang onur bokon di Facebook resmi YFM Bidayuh mak odi ke Facebook bokon Facebook rasmi YFM Bidayuh sejak ingin dapat ningga jawin koi. Alright, terus bisa berkoi dan pagi ti nau ke pukul semondi lobby aku sadik sejak dalam studio daiku Norman daiku susah DJ Jazz sentiasa sejak iyo ronjam doi palik kang studio pak mungkin lah okay, masa atik yang pernah jobong dua studio itu saat program carta. Ok, terus dengan ragu di tempat nombor 6 dalam pagi ti ragu itu minggu lepas di tempat nombor 7 minggu itu yang maat ke tempat nombor 6 dengan taruh 122 undi ragu dan jera yang pimo
3: nombor 6

0: Karitau anu kebebasan media sedunia. Taruh anu beranme, inah anu ngasita anu kebebasan media sedunia. Adi jadi pengatin penuh penyerak nga penanggung media, adi bebas kabin etika nga tanggungjawab. Media adi bebas, nentu masyarakat lima penerang adi betul, kai jadi timang kasreut nyen perkara adi betul yang pengin kena rakyat. Penyita ati dong sita di takah global, kai dong nyukong budak UNESCO, yang kedaan pasal penyuguna dalam bebas kedaan buat pikir, atur seramat ngera adi dipitak media samun integriti kewartawanan. Ja atak sama-sama ngaten penanggung media, nyukong kewartawanan adi bin etika, kadeh kagah penerang adi deh betul, yang jadi masyarakat adi puno nga penerang. Seramat anu kebebasan Kebebasan Media Sedunia 2026.
1: Ha, atau nasa dia, ini nyua. Tahu setengah orang tia, inyua obuak. Dari patu, tato dia betulak motor tinut pedawan. Dedek muno, takat pek boras mau kilotong, itu gemtungang.
2: Ino nang nyak jimat tenaga. Moh lep yang ek nang jimat tenaga, do. Aku ti, dah lihat kalau turak untuk kata nih. Boleh untuk kata, oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mondar nih.
1: Ku cek dia, cukup ke dok ke kota budi pelipur lima ku. Aduh, mau obuak dia. Takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah back duit ke ti. Okay.
1: Wah, tobal mana back duit mu no. Dah patut suara IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyak ada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nyak ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyak ada kakuk si je. Nyak ada bertapun pakai MyCard nyak ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 Peraturan-peraturan pendaftaran negara 90i-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog talusawa atau suak duo hukum ino.
3: Aku abjad baru kerat pantun.
4: Oh baladingan, gati boh tadi pantun.
5: Maka cumpagi kuajawin.
6: Aku

0: si Dogalar Basita Baga.
1: Ako Jobong Ingan pon Jobong. Jobong di atin sampai di wakam.
2: Digadu asyong ku kadang-kadang. Natong onak ku obok mau katujang.
3: Jamai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jauh topi pantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-50.
4: Segmen Yengan Diare Barangandu so pukul 3 isan-isan nok pukul 9-2 Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Bro, jadi paling lagi bersama aku dalam program Carta lagu-lagu budaya dan pagi itu atau terus penghitung susun carta atau terus dengan ragu di tempat nomor 4. Itu adalah ragu The Brothers Loso, Eliza Suzina, ragu The Don Jobang, ragu itu apa cipta The Peter Augustine sama The Colin Michael Duke. Lirik lagu itu apa nulis ada adop penyanyi itu. Terus bersama dengan di carta lagu-lagu budaya nomor 4.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ngan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di radio YFM Bidoyo. San penolong lebih turut ingan dapat sikian pakai messenger. Di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
2: Josh, bah, daki biar tak tis. Oni ku dengar muntuk kau yuh di sama aja no.
3: Bah, gara mu oti. Moho tak tidak tolun. Mesti lah bawa tangan kau yuh. Oni, mu pikir lagi ke demi kolok ke dati.
2: Aduh, cebongo puah leh. Mula bawa pinggang lagi tis.
3: Bro, masa jahit ke ku ngajit mu ngadu nang bongo leh oni leh. Doi leh nyam sekia bongo ha. Beli bawa tangan kau yuh tis. Muaknya mau busa. Moleh tapan ngajit bara manuk naik konser free.
2: Eh, osi lah dikulak pikir iti. Tolat plastik ketika ni. Botol-botol dah pikir.
3: Iti leh masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti doi nya. Doi CCTV. Suka asong je tolan umbang.
2: Ino leh. Sekiranya suaknya tolan umbang dekat iti. Ujung-ujung eh. Tolun iti jadi tepatnya nubung umbang. Ido tiap tepatnya kabus pikir.
3: Botol no? Yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan te pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad barangan oyung ngan manuk bogo register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
2: Aku pikir mulut tolu ti kau doi nai no ni. Pak si bonal eh dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyari yuhnya. Jok manusia si jadi suka perusak eh.
3: Ha. Panjur bokon atau nokati atau toban beradingan terbokonnya atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
2: Aku onje.
4: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen semang dua nuam dengan pingin-pingin. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Ya, Carta Lagu-Lagu Budaya dan Pagi Tip bersama Dr. Josh Martin dan episod Carta ke Semong Moi Minggu itu yang jaya lagu de topat nomor 4 lagu So Eliza Suzina lagu de dan Jobang jadi lagu itu Rabu ni topat serta pada nomor taruh minggu lepas ke topat nomor 4 dia berubah ya kedudukan sebenarnya masih lagi di topat nomor 4 ya dengan 152 undi minggu lepas dengan kedudukan undi ni sije kurang so dan minggu lepas 150 taruh minggu itu 152. Alright, selamat pagi nuduh baratingan tu di Facebook dan pagi ti aku andre nenangnya hai dio dua bara dingin-dingin tu aku senyum-senyum dan pagi ti sebab aku mau git dua geng so kalba dan pagi ti so Nino Jaya Osi Jaya dan dingin-dingin ada atau ogi Agus Harry so kalba dua kali itu atau ogi Natalia Lotek selamat pagi suku puak babang harap-harap aninang terus ngojit koi di radio YFM Bedoyo da kucing itu dua aninang nyangin sokongan nudu industri music atau sebab industri music Bedoyo adin mau cukup-cukup nang paguh dua mokat ya jadi harap watino ke bara penyanyi-penyanyi so mungkin so area kalba kan ni mungkin yaraan reto ragu katik pun boleh ke asal ragu Bedoyo ya mungkin depuan buat kira sebab itu kali sebungas kira lagi terima lagu so nuak kan ni mungkin lagi Madi Hayu ingin de Sarawak itu mungkin boleh dak berada di mula ngatul seandingan ya sama kepada kumpulan The Seal pun so Indonesia kan sebenarnya nyaa so bau pemanggita ya so bau pakai ahli ada bokon so ini Bekasi di Pulau Jawa ya jadi berada mula lagu adil mau pokok di sistem kau dua sekira ingat retod gel lagu kati ingat boleh tod ataupun ingat boleh pakainya ada Sarawak kati lah seantod lagu ingat ya alright jadi aku anda juga ke selamat pagi Nudu Jackson Ritan dan pagi itu ya ya nak selamat san-san DJ ke soprak para pendengar setia YFM Bidayu ok lah selamat pagi Nudu Nini Lambit Nini Fila ya nak shalom selamat pagi DJ ada tugas pagi itu oh ni apa harap DJ sehat dalam pagi itu jadi nak ragu-ragu Bidayu tok-tok pagu harap-harap nang suak otok sama-sama nyukung radio YFM Dayu. Terima kasih Nudu Nenek Fila dan pagi ini. Selamat pagi kan Nudu David Ikom. David Ikom dan selamat pagi. Dan semoga sehat dan ceria selalu. Alright, jadi you know lagi. Oh ya, yeah, nanti lagi Clifton Cliff yang nak selamat san-san DJ dan petugas san-san nak anduti. Semoga sehat selalu. Terima kasih sobat doa ingin aku selamat pagi ini ataupun doa sehat-sehat selalu ceria. Join memang ceria ya. Alright, ingatlah di Oda Otin ku cukup senang ceria ada pagi ti sebab ingat bogo nyukong koi di Radio YFM Bidoyo. Alright, jadi atau terus dengan ragu di seterusnya dalam pagi ti atau bidangdut bersama Dosembu Glinas ragu itu dari berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor taruh ragu di adon dut gedut goyang dangdut nomor taruh

0: segmen Yengan di Arun. Parangandu, sepukur P.I. Isanisan, nepukur semengdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak di sama.
1: Jadi balik lagi bersama Doku Josh Martin dan carta lagu-lagu berdaya episod ke Semong Moi Nuiti patah bulan 5 sawah 2026 onundi ya pagi itu mesukup-sukup nang mobus ya dan studio itu memang mobus Pak Depuan disopakan ini mungkin mau putiak dia apakah sekira ingat ini gak onu mau mopung ini bukan ninangnya ribut oni ya ini onu tanah onu le ijan jadi sekira gak nagi dawan pekayat gak disopak lika-lika sereh ninangnya narik nak dibingon bori ya tolu jala bisa tia alright jadi ini ramalan cuaca so mide sem nang di seburan lalu doi boton onu enangnya padahal mungkin boton onu lah dasak dalam pagi timbo pukul semua lebih tia aluk ke dasak ini dari kupuan nanti ya oke mungkin apa kita mau berpikir tia oni menu dari ingat nanti saat tengah hondu itu sebab ogini jam lebih saja saat sedia menu lepas itu ya mau nadimit sukun nadimit onak di sekolah ya ini memang rutin bilang minggu alright sempagi kan nudu suap pada tinggal da ogi de ngojit radio dalam pagi ti atau ogi cali cung tizen di semenye ya nang selamat pagi DJ nang harap celia selalu duduk di konti nang ya saat ngibul para peminat radio YFM Dayoh dalam segmen CLB sempagi kan nudu Francis Kuau BRCC ya pagu aku ya selamat pagi. Lagi kan nudu Wellington Imai. Wadino yang selamat pagi nudu suak baranya ala ngojit radio YFM Bidayo. Selamat pagi kan nudu Felis Fidelis Danga. Selamat pagi. Alright, selamat pagi kan nudu Chi Chun Fo dalam pagi itu. Harap suak ingat dalam pagi itu terus bisa merekoi di carta lagu-lagu Bidayo sebab program itu dah tenangnya ini pagu saat baladingan tu ya untuk kesehatan. Alright, harap baladingan tu dalam pagi tu happy happy. Mak susah hutin sebab ngano mah bagi peminat main bola EPL ngano mah ogi keputusan dari sekian pagu saat dingan-dingan tu amamu tu penyokong Liverpool ya. Kau dah uku saja watino gimase kita dapat skor di Old Trafford saja arah talu duo eno pun last minute goal katia mai puluh minit ke mai puluh nah padahal atau masih lagi ogi kudu-kudu lagi main boleh tu nilainya nokput join MU ya agak pandai okon dari kerakal dah pagi itu pada main bola ini alright terus bisa berdua di carta lagu-lagu berdaya atau beralih ke ragu atau di tempat nomor net juara atau bisa berdua kumpulan Mesa Boss di ragu dan daya rock daya metal itu yang net juara atau

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ngan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Asal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger. Di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
3: Segmen Yengan Jiare, Parangandu, Sopukor Prii Isan-Isan, Nupukor Semengduah, Yunandu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama.

0: Alright, jadi pada lagi dan program carta lagu-lagu budaya Inoh Jaya lagu dan Dayak Rock, Dayak Metal. So Meza Vos masih lagi ngitaran topat nomor 2 dan minggu itu do harap barak ingan kita mengundi dan lagu-lagu mesti mau pergi ku nak dalam Facebook ingan boleh start klik like saja mak ingan komen sebab komen ingan doi ku ngituang ayo aku ningat masih bogok lagi ni ada komen-komen pak minta maaf ku tak dapat ngituang komen ingan Inoh ya ya mekira idoh undi sepaka komen ingan saja jadi komen ingan aku joko klik basa ngituang like dogi ku ningat de tubon title lagu dagi ku nak dalam Facebook sedang setiap minggu. Alright, jadi terus lagi dengan lagu juara atau dalam minggu itu. Ragu itu berita Bossa Nova. Bossa Nova kau ni kan nyenang kan? Alright, jadi itu ragu Dayung Selawati.
1: Juara.

Ya tanya nudu penyanyi ino teh lagu Elawati ada dapat ada gara juara sana minggu kedua minggu itu supaya dan dua sedar lagi ngidik lagu ino tapo dah layak ke semifinal. Alright, jadi terus ngonjit recap kedudukan carta untuk saat minggu itu. Ya lagu di depan semua Freddy Thompson salahku kemarin.

Miguel Ragu so Marina Cyril si tegal sayang. Masih dapat kurang undi ya. Ragu sekebelan Mekis, Ragu dada nyalu. Masih selamat ke Ragu, so Lai Penny, Ragu dada janda sambuh.

Minggu iti recap kudur kacarta top 10 uti nagaragaragu di selamat saan minggu iti dua ko agi pencalonan bau hata dan pagi iti ragu so Nico Rodney ragu dadan cinta adih taya jadi harap berapa pengundi ngundi lah ragu-ragu dan top 10 mulut ke ragu bau dari ku ke barut dan pagi iti aku juga terima kasih nudu so bara dingan bara ingan lagi ningga aku secara live di FB dan pagi iti wati noga ingan dan ngojit aku di portal radio dua di aplikasi RTM Clicks dua ingan dapat ningga aku di FB dan pagi iti dua makam mudah minggu bau bersama lagi dua aku amat terima kasih kan duduk balik dengan dengan so kalba dari ngojit radio untuk dahang pagi itu. Alright, jadi nota berapa minggu bawah nanti aku Josh Martin. Bye bye duduk sehingga duduk supaya dengan ragu so Nico Rodney cinta adi tayar.

Akhirnya mati nasib kita mengkeping siaran ulangan bagi program Carta Lagu Bedaya episod ke Semengmahi bersama dengan DJ Jos lagi ya, dapat kita keping lagi dengan Carta Lagu Bedaya Semawang Anu ini tiap berpagi nuni pukul peri setengah berpagi de YFM Bedaya ya. Okey, tapi peri minit berpas pukul semeng ini berpagi ketahui lagi dah pukul semeng dua narangan nu semang keping program Deminan Senakayan Peluah Mesumi RFM.

0: YFM グラサマ。
1: Segmen Yengan Diarun Parangandu Sopukor Pri Isamisan Nupukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Kerak Bisama. Kerak Bisama.

Ya joget tasik biru mesu di weras ada mati nah. Okey dengan bagi beli kita ada paya-paya ada anu siti sema ada pengatur pesta kebudayaan dengan pelancongan bau 2026 dengan ti denatur mesu anu nyandun lagi. Mahi nuburan dengan anu ti pimangana prii anu buran rima 2026 bitampa tak ada redeem center bau lagi ya bimacam lagi aktiviti pengisi program dengan kita boleh sama-sama meneg lagi ya dengan suuk prami lagi pesta kebudayaan dengan pelancongan bau siti dengan redeem. Ingin mati kita bersama dengan pengarun kita ya ada akan pidaan aktiviti ataupun program-program siti sebayu kita harap bertingkah pasti dengan sebesian kita abi bol tayak lagu penghibur Peace Band temengan mu dayung kumang.

0: segmen Yengan di Are Barangandu sepukur pri isan-isan nepukur semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Jelin de bertugas dan konti di masa itu. So pagi duduk so ingan pagi tu Adin aku jo cikgu Jason lagi dan Redeem Center Singai tepat dengan tu pesta kebudayaan dan pelancongan bau 2026 sama sajis dan oleh sumi ya negeri Sengarum. Jason pengkuan dengan berge aktiviti pengatur dati jenu di Sengarum. Dua antara ia ada pameran kerastongan masyarakat Sarawak bagi pameran Timuman Dupin Nua Kaum Bidaya Dufina Kiriang bagi Gerka Boot Sales bagi pameran motokar elektrik bagi bertanding sukan tradisi atau bidaya bagi pameran kebudayaan dua bagi Romin dibuka gawia bukan bisingai saja Pak Bidaya dan Kuasan Bau zon-zon de boken dan kawasan bau kau inu romi tu buka gawia ti hebuah ngatu tiak sengarum start sepunuam ngumi dua masyasi de neg markang romin botang de mono lalu tiya bara de mono agi ngidang pinguman dah sen bara pengabang-pengabang de suput nasak markang romin botang dan Redeem dati dua luar sen inu agi ke bara penyanyi solo dua band tempatan negara dari luar dia nipu ratus sebagai jenis dan pentas the dau Romin Botang Redeem dua sebayu ku serah pari ngadu Angelin seningan bagi makit yang masa itu dan dah ku pusing sedih pasal pesta kebudayaan dua pelancongan bau 2026. Tujuan program ini mengatur ialah nganyak peraku atau kirian budaya adat warisan dan sejarah budaya de unik de daerah bau. Tuhagi rimuh sub etnik utama budaya ianu Selakau Rara, desu daerah Ludu, kau kirian dua pisina, ria masing-masing pikirian tanah, kastongan, pinguman, kebudayaan sama duh onu itu moi duh pri yang nuburan 2026. Do pesta itu pun sebenarnya takkan nyenang area Norik Timur dan Pinomi dan luar kawasan do Indonesia dan kawasan bau. Dua setiap sekarang tentu puan dengan ada adat nana pesta itu dan grandstand VIP you dan do Romin Botang Redeem ke Upimas dari Nuk Nana Pesta itu kira yang berhormat Dato' Sri Tiong King Singh yang Menteri Pelancongan Seni Duh Budaya kira pukul pri'i setengah tiap ngarum. Jadi sama-sama tenang hingga tanya sempurnuam program start Duh Inuga Adin sebenarnya jurah mengatur sukan tradisi bidaya boga bahasa sukan ataupun game di pengatur pagi titik ya dudang anu sumi ni ya sama ke game ni sama ia nu ada nanya ya puh podi ogi keti motif ogi ke nya naik tradisi renangnya bowling butan pemain boken ogi ke main ani dia main pakai duit dia, tak pakai duit siling, mukamut ketia. Mulut antara pemain tradisional, game tradisional dah agi pengatur dan pagi tih murah sentuh semua ngerti arah dia buat bagi dua ada pemain ataupun sukan dia pengatur rumah ke obok. So ada mesti agi prize lah, dua pemain akhirnya tu semua ingin perang ludu rasa sebagai jenis suak dan game dekat IT. Jadi Angie,
1: ya, Angie? Ya, ya.
0: Ya, itu saja. Ya. Sudah sentuh sungai. Sempenang Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih. Ya, ini report Matina ada masu Matina naon ya ada bersama kita ada pidaan antara program-program ataupun pengisi-pengisi aktiviti de bidang donatur dengan daerah tunah de Ngare City lagi ya dengan pimpin bersama sama Anuti depan anu pingin rasmi bagi Pesta Kebudayaan dengan Pelancongan Bau 2026 lagi ya dengan kena Ngare ada konsert rakyat antara depa masterpiece dah akan ngiribur dengan kita dengan Redeem Center ada dengan Singai Bau City lagi. Okey, dengan saya dengan mas tugas aku dah berpagi ti dengan pukul semundu hanerangan tu gaping program Dibinan Senakayan Peluah Masu Miri FM sampai pukul 6 lambatan tu bersama lagi dengan pengarun Amir Debeken di segmen Ngancang Petak tadi aku DJ NG bertingkat tayuk dengan lagu penghibur kita ada Masu Jackson Boston dengan Magnificent 5 Band Bintangku. Selamat malam dengan selamat hujung minggu.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah ngeluan tehin hapan. Men kucingnya semerahan.

Oke, hello, sengada sepesuk nilau senglara menitam lim hui nama kalau bake ala tekeleng hida doka ya miri FM ngadoni din lahu ngadoni pejedahi ke DJ Baun ngejeloh program tamalang unaloy hati program ngelarah ngeluan dahin hapan dahin lahu membake-bake ala tekeleng hida doka ya na miri FM ngadoni nun dengah kalau bake-bake angin alim kalau sayu amage din lahu ngina kalau hipun kenap alang melu. Oke, manita lima Dani Hanah Pita na 25 Duman 2026 dan lahu Dani Hatiga te adau 6. Jadi maok asayu ngelarah ujung minggu manita lim huina menklo ala ngelarah jaka ani. Oke, man kelantah kucing Sri Aman na tebeduk bau menklo hadok leng hidado kaya mire FM pakai frekuensi FMG kusun G pentusu dan lahu FMG kusun 6 penji. Manita bake-bake halantai halam dalai ke dan lahu mengkelah lantai hawang dan lejaka ni kalau dah keleng hidup doka yang mirip FM pakai radio online tam dan dapat RTM klik mata mampu ku 22 beluadau atau ngepu ku 6 lebih dan lahu mengkelah hipun Facebook mengkelah na Facebook ajaka ni mengkelah lengarah ajaka ni lahu mengkelah hadau naik peji dahik ngejelon live page radio kayan dahin lagu ala buka lasan taman adik aku pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kena Rut Agus yati kajau temaika Tuhan. Oke, manita mlim napalah human kelo alang teha ujung alan alun jaka ni ka mengkelo alang petmai hamin jaka ni angin nak kelo mana ada kelo dahin sayu dan lahu mengkelo timah-timah geri kelita dahin aman onin aku senggeritam tekeleng hiji lagu ala kena William Laing ihatih inai abin usidralaan hitam sempramai dau dau hinan nginah lagu inai ni dan pahapan hitam lim huina mengkelo ala ngelarah jaka anih.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan
1: jantai nyadu doanya
2: jan ngelarah kudo ni laila liang ku ong
1: jam kak cerita mariangnya
2: bah nun cerita deh
1: jam kak ye tek lebuinen ya opas kula ya senglarah kulin nak teh boleh sengilo hadui aku ke pihak kere sang telok duman nih hak melok tua humani jan hak teh lo hadu ya
2: di meran pika ni jan sayu ka dua nunan apa habai ti lo hadu yu pejaka ni
1: dia aja sang duya ka teh
2: alang ikak sendiri dok dok aku hinang ke merun melok huma jan ke teh lumak dan ni ya uni kata lah kuko ka ikak ni hama dua yang kelunan tua ikak sendiri jenjam pegak lahu ke gaya.
1: Hihi, teh ku natango ariang, jan payan natango. Duya perliang ku sang natango ni.
2: Kumpa seke, duya ti. Pidoh kuman, haman tu duan kelunan, sendiri jenjam.
1: Jan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
3: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngepji itam.
4: Okay, mau sengadau dema o senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena William la ingi hati inai dan lahu gina lagu na dapah panitam lim winaman kelo inai ala tek keleng hi redo kaya Miri FM ngedau ani. Okay, tini haba kita mapidoan sayu blado DJ baun kajau malah langit haku si ngejaka ni sayu ngelarah ujung migu lahu menebake-bake redo kayan kinah dani lim ita hipun kenap alang melu denak dahin batung alang mageh paen ake lagu layang lan asi Tuhan sekenap DJ Baun sekenap manika lahu hapido alang ukusi gaya dau menadaleh kusing jaka ani dahin lahu atini aku nap akusi pelalau agak dau hak pasal nayak mirih ini akan jauh kelasu matan dau hak pasal nayak mirih ini jadi manita malang kira pekuluk tanamai hamin jaka nika mengelamai inai ala ngenap mesup kelumak ka basung kloting klosup natua avin aku nginang gak do ni anu si teusan da ni ya avin lasu ka jodo da ni dahin anginah basung na klosup hati di adang tegang adahin sayu ok dahin nanti ni aku sang bara ana program ngelarah ngeluan dahin hapan megate pita na 25 aduman 2026 tino puku 22 junang naa itam peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hana itam tepa yang jaki tai kelengi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur dahi men ohanan hana itam peji alam segmen dahok tamado ani. Kena ke dahot tamat doa ni, tina ku umatai HP Shredo Kayan, tina dahot tampak kalai doa ni, ihati pajah. Jadi aku ingin nak mengkelau bake-bake, alang ngelarah jaka ni ke, mengkelang kira nginang Facebook jaka ni, mengkelau hadau teklok pala page Shredo Kayan, kelau nginang dahot tamat doa ni, dahi lahu mengkelau hadau metai katah kelok tih lahu. Dahi nawi kelau hae metai katah kelok, ngejeloh page Shredo Kayan, kelau lahu dah metai katah kelok, ngejeloh loh WhatsApp tam ha konti, tinolobun WhatsApp tam ha konti, hati kusung jiji telo, ji saya kusung jiji patusu. Okay, man onan hani tampa ji alam segmen dah petangga nurepah tebara pukul ji 45 minit itampa ji alam segmen dengah keli ah pukul 2 lebih tampa ji alam segmen adat asen pukul 2 junang hani tampa joh peji kelengi lung doni alam sejarah pukul 2.40 minit itampa ji alam segmen dengah menhawang dale dilahu tepat pukul telah lebih kelop pejoh peji ala program PDK ke alamat toh mapukun atau lebih atau ngapukun nam naa. Kena nana hano program ngelarah ngelu aden hapan alamat toh mapukun 22 beluadau atau pukun atau lebih ngina nalim dang panau pahapan dahin dah mauk info man itam lim. Jadi kerana kita telah pejoh pelalo keleng hiji lagu pengakai bakih tam ihati layang lan asi Tuhan lakanan Deli Amera.

0: Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik walaupun hanya sekadar senyuman. Hai, saya Ara Johari. Terus layan Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Aku Zaliha Ngau, Kelungin.

0: membawa aku sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM. Kerani Radio Mesa Kayan dan Ankeriang pakai FM G0G.2 dan G06.G menpukul pudak ngada watang pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan Limkah dan Ankeriang menpukul telok lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dan FM G06.G putong-putong do.

0: Ayo, yo na, lasu lando, jaruna ni. Pedung kete, tu ata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang lah, ini ata.
0: Ata alam taki pa, kete, tu aga lasu daun ni di.
1: Jandang selawan beto taga ni.
2: Biatam lawan age tegu taga. Dahok halaman ni, Neman Radio Kayan.

Kanana Jilago ala kanana Vita Alvia Manitam 5 Metro Laguna Negeri Itam pala 43 minit pukul 62 belu adau. Ketina ku nama o selebau dan lau sengadau mandala bake-bake tamalan nai maja usu dan lau mau ke jipus jipusu halam manakui sengadau man orkojo jekilah Edelin Nick selebau man payak ding puyang anyi rusu tina zai selebau man iwat juk Priscilla ubunglah dahin bake tama pidoan alang akira nai pejedahik ngejela live page radio kayan. Ketini jangulaan aku pehituk manitam lim huinaman kelo lemaring nai pejedahik ngejela program ngelarah ngeluan dan hapan mengkelo hadau meteka taklo ngejela segmen daho tama doa ni ihati paja dan lahu aku sang basa kata kelo tina ala puku neji 25 midit ngedau naa. Jadi kini aku sengkeritam teklen hiji lagu ala kenana dianan ini hati dup-dup alam usuk.

0: O itam alang pe habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio taam.
1: Okay, masa ngadau deh mau senglara menitam lima jadi anak naji lagu ala kenan Thomas Anyi hatinya dui mana Tuhan. Okay, menitam lima wina maklo bake-bake lantih do tua jakani maklo hadau kusi gak do kloti menakui hakonti ini. Lelahu maklo hadau matai kata klo ngejelo segmen dahok tama doa ni i hati apa aja. Okay, dahin aku ngina klo da matai kum kata kloti jasi kudang basana ala puku naji 25 minit ngadau naa. Jadi pukul naji ngadau aku senggeri itam teh payang jaki teh kelengi dengah man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empan itam kira teh payang jaki teh kelengi dengah man angkasa puri Kuala Lumpur. Tetok lengi ji lagu selamat ulang tahun teh lagu nek tujo melim itam alang hipun adau kenana kadoni huina man DJ Rin ya. Tani hadok nanakna jadi nepelahu mengkelop poket pedoh amai inai maklan anak alah hipun dok nanakan dan ni nginah kalau lim sayu dah himage dan lahu nginah kalau hipun umpun alang aru lahu ya. Jadi kan ni tetap pejoh pelalau kelenghi lagu selamat ulang tahun.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasa ngawantam paan kelenghi. Dahu halam, halam paan.

0: Kesehatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Ngelarah ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedal atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, masa ngadau deh mau sengelara mani tamlim kerana telah pejapa ji alam segmen dahok tamado ani. Okey, nungka dahok tamado ani tidak ku umatai HP Shredo Kayan atau dahok tanpa kalai do ani. Ihati pajan rapa dahun Melayu na. Ihati sesuatu permukaan yang tidak rata rapa dahun tuana a sloping surface away from straight ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi apa nak ku bahasa dua kataku dan ho kata ala nama bake-bake tam. Okey, tina ku nama o sayu lebau dan lo sengedau madalo bake-bake tam malau unai maje usu. Wina mana DJ Livan selebau mana bulan liwen. Selebau mentue situ saya ngedau menpayak ding Priscilla Ubunglah Roland Stewart Jackson NALP selebau menbalan anyi tamalahung dahin bakeh tam ulau John. Okey, tena kusang basa kata halang unak lo halanai mempayak ding. Kena tini pajah tua unang kayo ananpa. Kena tini sekena menikak payak ding. Dahin tetelena kata halanai membakih tam ulo John sejuh madije. Bay nak numpah tu kasau lepau kanan pajah nunando lebui. Dahin alang kedua. Pajah tua unang tegan ananke. Okey, sekena manika lahu lojon ala umate dua kataka. Dahin tetorena kata ala nama bakeh tam tuwe situ. Ihatih melak melaku lojon dawa anum Asia ni ke DJ. Kuri-kuri hangunah ku ubara dawa nyuhupa tutok sayu. Jihe ayap areh bekak pajah lohkah. Mampu ngeto nangih ku naak. Kertinih kisok tuake kum DJ. Okey, sekena menikah tuwe situ alo umatai katah ka ngejelo segmen dahok tamado ani. Hadau tak kusung basa dua katah ku tino katah ku tini hati pajah tua buhup anan tegu ka ngalung. Dahin alang kedua nginang hak pajah tukna dan dua kata la ektai hak pesh radio kayan. Jadi makla bake-bake la empa matai katah klo ti angin aku dah matai katah klo dan la hoi klo ngenap matai katah klo laan klo tena tua dahin awiha alayau na ak pasakah katah la klo tai hak pesh radio kayan nurepa hak WhatsApp tam hak konti. Ok, nunan na segmen dahok tamado ni nunka dahok tamajima makla hadau pujuh-pujuh ji kelahir do kaya mire FM mata mampu guna 22 beluadau atang pukul 6 lebih putung putung dau. Jadi kerni tetelok kelahir ji lagu ala kran Ezra Music ihatih tung tarung tibo.

0: sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun dadah satu berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, dadah satu 6 tahun. Maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Aku Ruth Ngau Pelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kalau lim. Nakui punya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Dini.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Okay, nana je lagu alak nana wancu hati inai terlalu lagu negeri itam pala 20 pitan minit tepuku naji ngadau. Okay, tini bakih tam tuwe situ. Kena tini sengadau di jebaun ngelidam hujung langit hak taman tungku nih di je. Pihak empakai klingai kak pala lebui nun buk abok nan pajah tua im nguting nan. Okay, sekena manika tuwe situ ala umatai kataka ngejeloh live hak page radio Kayan. Okey, tini ampai nak ku geri itam perlu pojoh peji tak leng hiji lagu ala kran Salim mi hati hajuita. Tini teji info sa aku si menitam lim mani tejo ana dutu madang te pala bahagia namiri. Okey, te pluji 25 hati gat te dau satu tino pedah jihma ana dutu madang te pala balamam. Pludua 25 tino jihma ana dutu madang te pralung kerong te plutelo 25 hatiga te dau telo pada jihma ana dutu madang te pralung palai dahin te plupat dau bulan 5 hatiga te adau pat tino pada jihma ana dutu madang te pala apau nyaring. Okey, nana kuri-kuri ngawan ana dutu madang te pala bahagian miri jadi mengkelok poket pido amai ini alan teh ada lehudika dan lahu makelo alan teh jelang hata tah ngavan anan makelo hadau ala alana hava ani teh plesa ageh kelo kan berapa lahu teh kahi taban wina man kelo alang emte nguyok taban laan. Okey, dahin kerana ku sengkeritam pojoh palo keleng hiji lagu ani dahin man onan hitam teh keleng hiji nurepa umpan man onan hanitam pojoh palo peji alam segmen dahok petangan.
2: Tiada baris kata yang dapat

0: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Nunok tuk telok menanam amin taman hinang dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alam taat dan takut ke Tuhan, alam nyalam Tuhan sehingga dah amtanya yang menkinan dah. Alamun Allah hati taman hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Wain alam kedua, alam perluan taman hinan dah hati lajan nyetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan hati, kita mengakun Tuhan hati hujung kat lim-lim. Alang ketelau ihakna basah dahun Tuhan. Alang kepat ihati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi petelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman hina nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip. Dahnya sanet dan dahnya barik taman hina. Pengaruh taman hina nanti dalam urip dahnya mane sangat sangat besar.
2: Saya pesuk menit tamlim alang kelhi radio kayan Devi Ani. Aku si guru mina luhum ding. Aku ialah wah nilahu nangan kelok nyam sekolah alang pek tek daleh tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah wah na lim hadui sekolah alang oh an sigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ya tek masalah kelok pehubung nadahin sigu kelok. Tengayat pehubung dengan sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah nilahu maup tahnya maup sayu kenap man kelok anak-anak alang uh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai kelok na asasi matrik diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar nah, nginah kelok nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin daleh tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kelok.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juak nak. Mun kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Yeah.
2: Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado pa anah kariang Radio Malaysia Kayan. Mampu 22 ngedo atang puhunam lebih.
1: Yeah.

0: Okay, masalah vide ma usngara manitam li ma jadi manitam utek ling dua lagu hati ji lagu ala kena kayan mapan hati tam kayan dah hina ji lagu laan ala kena hadat alwi i hati ibu terlagu na geri itam pada 2 minit tepuku na 2 lewi. Okay, panaku geri itam pada lupa jauh peji alam segmen adat asentam hati ni teji info seaku si manitam lim tinodani hati pita na 25 duma na 2026 tinodahana pro program vaksinasi anti rabies metuk microchip nurepa lahu na pelesenan ha mayor Song Sui Guan Pak Tabuan Jaya mata mampukun saya junang jih madi atau pukun pata junang lebih ane jadi manita malang kira sepan kalau geri asok lo lah tusuk anyekang perah rebis tegurin kalau geri asok lo te ala tusuk anyekang perah rebis abin program ini anda hana atau pukun pata junang lebih ane jadi telokah hawa tidak kalau geri asok lo te ala tusuk anyekang perah rebis.
1: Untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga, Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
2: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

Hoy día la nave.

0: แม่ฮักอีดาโลนกบันรันยามานุยงโล
1: นกยาน
0: านีนาลัง

0: pilih radio kain ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kain.
1: Okay, masalabi de mau sayung larah manitam lima jadi manitam utek kelenghi tekna unyang apai hati pelekan marung urip alam usun tanah dilahu jida kesape ala kenan Vendilat Roger James. Okay, dilahu manitam lim atini apalitam pejoh pejip lalo tek kelenghi ji lagu atini tedi info sakusi manitam lim atino petgu dahin festival budaya barama 2026 tino dahana petading ratu ibu Bu Baram tino temana ihatih kebaya ala sendahna te 22/25 duman 2026 matoh mapuku na tu sumalem hadewan kiti dahin lahu amanita menangenap jam te joh petadingan ni kladam pohubung dahin puan nor lalu bena kusung ngaji kusung saya 5 tusu tusu 4 telok 6 Behman onalahu dahana petading tarian Datun Julut norepah tarian tarian sin ken hati ni ya. Te 22 atang 23 25 duman 2026 hadewan SJKC Kiti Long Lama. Jadi manitam lahu lenganap jam te joh petading tarian Datun Julut norepah tarian sin ni kledang penghubung dahin penghulu Anthony Ngau lalu bena kusung ji telok saya kusun 2-6454 norepa penghulu Agustin Supen lalu bena kusung jepitan saya 5 tusuk saya kusung 64 dahin konselor Flora Usun lubun kusung jepitan saya telok 5 J5 kusung 2. Okey nanti jo petading alang sendahana petgu dahin festival budaya barama 2026. Jadi kerana kita telah pejuah pelalau tekeleng hiji lagu ala kenapa setengah ding ihati Tuhan ikanah uakui.

0: gini-gini.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Online radio man pukul 9.02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
3: Okey, masa lebih deh mao senglara menitam lim mati di teji dengah alon yang membintulu seakusi menitam lim tino lima lubang hamin ha tata ngawan sungai pelan muzako jalan kidurong ka tusah tutung malam di tukeran jadi ala pukul 10:45 minit malam dalam di deh lahu tino ji amin Jamin Akayo layang saya puluh kali 30 kaki persegi tutung lahik. Ken hati ni tino barang alang tutung lahui hati Aji Kelita Prodoa Kancel. Dahin Aji Hamin alang Bahjina kira tutung puluh persin tabit agak apui. Jadi pasukan bomba kira apa telunga tusah. Tepala tatah ngawan anan awin alan alang hilat dahil hono sidang luri bomba tepala tatah ngawan anan bi hadui marmapuenan dang enhana pakai jihos aru 200 kaki dan lahu adua nozzle jadang maram apuenan meutengana palahamin alang habe. Dahin kena tini nusi tedaha alang tega nurepah nusi tedaha alang matai alang an leput. Tapi tutung dah lem lugi alam dah berkuasa sesat. Okey, dan naji dengar alanai mana bintulu man itam lem. Jadi makelok pakai api doh amai nai ala paksa pengumuman kelok ka makelok nak hapui ka kelok aram sayu hapui kelok tiuna. Ampai kelok akhirnya sentai musa men amin ka. Ampai kelok sang tuduh ka kelok nginanguna ya bahi tek tusah tutung alang jadi.
4: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngapci itam.

ngalarah jaki miat pengjam. Kuri-kuri naan anyi an hajuan hap pesen. Nunkah leti sep anyi anan. Anyi si pinem te vitamin E dahin nusi ha salad ngelurek. Anyi anyi lahu dan antam sapun dahin salad. Anyi si pitusu te esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyi sipi saya nusi dan pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masap.

Adua ni pita na 25 aduma na 2022 yang amat berhormat Dato' Sri Dr. Mahathir Mohamad, Pelaung Kompleks Industri Petroleum Petronas Hak Kerteh Terengganu. Kompleks Petroleum Anan Unak Loh Enhak Negereng Hak Malaysia Tino Anan Hati Hadui Ngemaju Petronas Anan Sendiri Alamak Tok Alang Sayu Jarun Duman Pelupita Na Tusu Pelupat. Dek kehomnaan hadui ekonomi awi kontrak perkhidmatan mauk sukung dahin sedia nguyo deng endahakna. Kompleks ani te teli paip aru jilibu tusu atuh kilometer alandang pekurip sektor perindustrian hak daleh ani. Lim ngawan alam melavin ihatih layang 400 hektar dahin te ajat pluji loji petrokimia

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Kena naji lagu ala kena ni kita hati di doa ibuku namaku disebut dino lagu negeri itam pala 40 minit pukul na 2 lebih di kerana aku senggeri itam pelalu pejoh peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, dengan launa loh lana mana Jakarta tino lupa kebanget tempat meter engkio jadi ha selatan Bali dan lahu ha bahagian selatan Selat Lombok mana pitan

0: 25 ani. Balai Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BBMKG Lahuh Akio terlupak bahagian utara Selat Lombok, bahagian selatan Selat Bali, Selat Badung dan Lahuh utara Bali kira bauna atang 2.5 meter. Jadi hakai kunang bangu dan lahu operator maritim Japaan Lavat Awin Gayak Dau Anunan Dangna Tusah Man Keselamatan Kapan Huina Man Ferry Tukang dan lahu dahak langna hadui tak masik Ha banget alang tawin. Okey, nanti dengar alang unak loh alang mana Jakarta. Dengar halang kedua lahu lana mana Jakarta tino Indonesia dan leput ihati dua kes nyelema hanta virus ha Jakarta dahin Yogyakarta. Dahin dua kes alang nyelema anan kreni alam andaha na pengesahan. Nunai kurin Ketua Biro Komunikasi dahi Maklumat Awam Kementerian Anan Ihati Aji Muhawarman. Kenhati ni Tino Indonesia dan rekod Ihati 23 kes alang menglan Tehang Duman 2024 Atang Duman 2026 Dahin te terolaung alang matai. Okey, nanti dengar alanai mana Jakarta. Okey, manitam li manana dua dengar manhawang dale dan kusi manitam li melevi ani dan lau dengar manhawang dale dan itam kelengi te jaka alam piah levi jima.
1: Aku Izali Hangau.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kerja sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ngai mun nak dit. Siti kira aduh ngai ayak ke ngai oka jaka ngai de kayak anak tapi tak lebih ngelu antai ke nak kena nyon.
1: Birak na pantai.
0: Birak lem. Teke jaka ha birak, teke jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panyi andi ke. Wes mun
1: anu. Anak patu bu tu ngelihat kelior mana.
0: Nak nyon.
1: Dia payan tu tuli huma tu dah dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak, mesti tu temau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, saya eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kau tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.
2: Terhina video kaya putung-putung do. Jaga-jaga agih. Jaga SOP. Bang tai-tai hado. Radio kaya ngebi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.
3: Okay, nana aja lagu ala kenalungan wan ihati liva ngah kenap kui. Okay, tina aku sang basa kata ala nama bakeh tam ihati Miguel Majo kena tini bay nuno ika munang tegan anandu pajah tuake kena tini sekena manika Miguel ala omata aja kata kak ngajalo segmen dahok tamado ani. Okay, tini bakeh tam kita nuban kena tini shalom menitam lim saunya dui sunglara nginahi pun age sayu man itam lim tuaka kelo alang angian sanguli kakah pelihai kelo uli man kelo na anau timah kuna tine sekena mani kak kita nubar ala pehituk mandalo harintam alang uli kakah kan pelaho alang uli nyadu jaka ni angian dalo pelihai panau ha ujung ala nalun norepa hadui ala angkat dalo na. Ok tine baketam Indai Emmanuel selovi DJ sengusan kami hak ladang berkenuh ini. Okay, sekarang mana kalau Indai Emmanuel long oh aku si gak dah meladang berkenu jaka ane. Okay, mana tamli makira melak tepi tam ini tolaan apa kalau pejoh peji ala program PDK peji dahing kalau ala matoh mapuku na telok levi atau ngapuku nam naa jadi empai naku Mekah lah dengan ni mendijai ala geri itam tini aku senggeri itam tek lenghi aji lagu ala kena Bobby Laing ihati amai.

Yang selebih mana tak lima buka lah telok lebih. Aku senukang pejirin kalau dalam segmen PDK. Pejirin kalau tangga buka lah enam lebih.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Saya malu saya pahabong saya ngarah hujung minggu mai tam lima pitan ada bulan lima tanah madu mana 2026. Main saya nak mana di jam bangun mengkritam tanah maklarah telok mana pekan ada dua tengah pekan telok lebih ini deh.

penghina radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Hello, hello, Sam Lubi. Saya yung narah hujung minggu. Hamani tamle ma kumyo te manhang telo alang leba ang narah te be radio telo grane Korea ka mana telo alang te ha umaru anu nan baru mana telo alang te ha alam madale. Saya kena pawi nap ana pejidi na kame Mira FM mambe telo kaya na pemoda ho telo ma karah telo menjam to kalang layo nak nu dengar anu nan hadui lang antlo na lebi ani. Dengan mana telah lang tak telah hadaleh lang mana telah lang tak hau maru hak kampung anu dengan hat telah untuk kayak do hak adaleh awan nak telah kerani kita menyenang bagi kami lang tak telah pasar Amiri ni lasu hanik do kerani hak pasar Amiri anu nak menitam lang tak hak belua adaleh tam Sarawak maya hadu lang antama na grani kena lagu mito selang kena Instagram music kena deh dang panita ma tu mau mutama talam mana pak kedua telok lebih ni awi tama puji dahin DJ Baun talam kelarah telok beluak do deh. Okey, tak lama kisah tentang program tam, paling tama dalam tambah mutam, tak lama program telok lebih ini, kita menyenang, tak lama kisah tentang program tam, bukan telok junang, tak lama dahulu surat dengar, oh, kita peji tak lama dahulu surat dengar, kita tambah pejauh tak lama kelarah tam, tak hangati tak peji tak lama lagu-lagu dah barah di dengar, halangan jadi tak lama dalam tam. Ya, bukan pak lebih tambah peji tak lama program, mengeriang adun dah alangaya. Mana terok lang ikam jam atik jah anu na dengar program malang kenan heti peng kaya na Sarawak cawangan belagah ani ak nah atik jah hadi dah lok belia ita mesang peji ngeriang adahun harin telok piang lisut bara atik jah petadi yang bola tampar anu bola tampar keretam kan tak megi bol tebah tu nak unak dah minta nebah nak ah. Tapi bukan 40 minit lebih ini ngah apa ya anak ni nah tak jauh tu bukan dah telok peji dan dah rin telok membeli program alang dah nah jadi mah tak lama kerah tama peji ujung minggu ini alat tam jam lem dan kena kui alat lebak man telok alang peji dan kami hari dokayan Miria FM. Ona na bukan pat junang dengah na pemo menjam tokalang layona ampa yang tam peji tak lama dengah husun tanah. Wana na pukul 5 lebih ita mengarah jaki macam tokalang layona ita mapih pejing yang tengah menepun dengah radio mana Kuala Lumpur. Wanan ita peji talama tukit lo lebih aneh don tukit lo lo aku ingin lah latam dang peji dan kami petuat dan gereji dah ho anak lo teh PS radio kaya di Facebook latam dang pihak peji api pengjam tak jauh tukit alang ne mana telok lem. Dengar kerja pukul 5 junang, wanat ok kita peji tak lama dengar hadu-hadu dagang. Ampayan kita menjawab program, ngeruang atangnya pukul 6 lebih menjam toka lang layu nak bidayuh menjawab program. Ya, nunan tak mempeji dalam kesut anak program, dalam kelarah tam lebih do nama ni pita nak do bulan 5. Dahin asan ada tak ji, dah ok lang apa nak telok pihak peji pekesok. Dalam kelarah telok lebih ni, tangkui ya nah, kumak no ni. Min iji tu ah. Hi alang lalek makan kuman nasebeh. Ah kuman-kuman dekat dalam hanit ni. Tak kak lake nu repat doh. Ana naji dah tangkui peji din telok awan telok pia peji betul tak nama kerana telok lebih ni. Hi alang lalek makan kuman kat hanit. Tak kak lake nu repat doh. Panopi we.

0: itam alang pe habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio taam.
1: Iya kena hati lo hani ngereang lagu anak kena Alex Lihana ke maknya di isu anak deh hati ini pitan 2 bulan dan 50 2 bulan hitam nyenang hati jo hal-hal lang tubuh suntana ni apa dan terana nuntua naan tukit alang tubuh dalam murid tam kelunan hena hari ibu ibu batang dah seteguh kasih ibu iya selebi menantok langaran nak do hinan alang tepi jiri nak kemek nunan pelahu menantok langaran nak lakai taman hitam kalang jadi do hinan nunan pelahu jadi lakai taman lahu kena haduman ni temuh pujuh sayu dalam age nunan pelahu pejidin anak so telok kena haduman ni ngelono lemak lahu berkat. Okay, minta beli mana kelak lang bentang hinok live, kami live Hati Hamir FM official di Tek Kukusi. Nah, apa sahaja kayaan, kena hal kelak jam lim. Adahin nyenang ngai tek joh tam peji tek joh kyo layan do lebih ani hui nak mani tam lang tek talam dalam Sarawak usan ningi tubuh ha kuri-kuri awan lang tek talam dalam muka bintulu dahin miri dahin ningi do megang ha kucing serian semarhan seriaman batung serike sibu kapit dahin limbang jadi nang tek joh kyo layan do talam dalam tam malam mani talam dalam tam Sarawak usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam Sri Aman Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri di Lembang dahin ha kucing serian samarahan betong dahin Sri K malam mani an ngio megang bi talam nuti an peto kala tama pa an lawat dahin ani hanat cuma suma kio nak tua kio layan do tua biarlah tama pa an lawat hui nak mana telok langa tereti talama dalam maya hadui lang ana telok nang minta belang lebo hawas apredo kayana sa kena man klok lim 0GG telok jisa 0GG patusu anna nombor telefon WhatsApp pelang anna kami buka 24 jam man telok kerunan lebak alang pejadian anna kami huina manita malang sang pakatan tengah din hauk bara radio kayana Miri FM dan anda perlu tuju online radio mana pukul 22 abrado atau pukul 6 lebih pakai RTM klik katinan kalau sengeriang dengan kayaan mana pukul 22 abrado atau pukul 6 lebih anda nak tuju saluran media alang anak kami pun tuju saluran radio kalau dang pakai FM pitan 5.7 FM pitan 10.0 mana tamlang tek dalam madalai miri dahin olan radio lahu 6 jam putong do mana telok lang teh kucing dan pakai FM G06.G dahin donan palahu man telok lang teh serian pakai FM G0G.2 dahin channel Astro kasi dahin my preview tusu G0 mana pukul 5 atau pukul mana pukul telok atau pukul 5 lebih mana telok lang pakai channel My Preview tu suji kosong kalau deng riang daun kayan mana pukul telok lebih atau pukul 5 lebih putung-putung do nuna nariang kalau kami bara tejo saluran media dehin channel radio alang deng anak kalau pakai apa nak kalau pejirin kami putung-putung jaka.

0: Ya, bitinahakan lagu Hani halang apa ana pihito kita malang nangan kena tama tala morip tama so kena aman trolim kena tama ni lahu ngeri ang lagu na kena na just turn ang hub day lagu ma long black train alang kita tama ni mak minat ampa yang datang pukul lah telok puluh minat lebih so kena aman na trolim mas lebo san hado dan dah aman telok petuat pejidin kami hari do kaya Mera FM lebih anit dan jid dah tang pejidin DJI nasak telok nyue na hi alang lalek makang kuman sebe kuman kat kelang hanit arti dah ok nantang kunan lake nurepa do nunok kurim ha? Ok so kena makro lim na kinah kalau adang nyue tinan kajo flyers lang kena na DJI na na ok minta beli minta lama kelara penjidin redo kayaan Miria FM hui nak menita malang ngerti reti tak lama dalai tamah nyenang lemak program malang anak tak lama dalai tamah kerani hui nak tak lama beluah aduman gak te jaka apan tamah ledoh kentam kayaan tak lama dahun hewan hena gawai nun hadui lang ana telok na tak lama dalam telok ni we nak man telok lang paan te kuliah lang ana telok na tugu gak te belua rame depa gak te do ledoh dia nagawa ni kita menyenang tak lama program malang ana pukul 6 lebih ni Permai Jaya Miri ini ni dah balik man program alang ana Aban Prame nada do gawai daya peringkat Sarawak 2026 tak dah petadi yang kutau. Jadi kelunan daya alang peluang hadui ani lebih ani hana yang berhormat Datuk Senor dan Lawan Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dehin iha alim kahalang adun N 30 balai ringin. Ini petadi yang kutau malamin tak dalam kategori lake dehindo. Nyana ngaman be hadiah repa bang ada halang menang ni haja ayah nyenang ok tak lama kelarah telok puji dari dua kaya meriah amat telok alang tek dalam dalam miri jadi anan keliah alang ana lebih ni amat tau pukul 6 lebih hak Permai Jaya miri ini tugung tek do na rame gawai daya peringkat Sarawak hangguna ni dahin aku pesaya lebat lu program malang ana dalih awan telok kuriak dan pelahu man telah alang ngatek tak lam telangusan belaga melu kena tak nyenang program malak anak kelok na retina telok jan pelahu melaka te bangsa-bangsa habe dalam hadui putulah bara ada dasar tam daripa hakriah kaya halang tam hipun
1: panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lalek

0: salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lin. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayu dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam, tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelomak. Benah Tuhan masih itam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Hello Betty, nandengah ka?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dahin inak. Dar aku ijan telepon dah.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini teleponan nih, selap nomoran nih.
1: Eh Betty, labat-labat nah. Asum maju bareng.
2: Selap nomoranan?
1: Skemanan kuriak ho.
2: Jan ku ikam maju nak.
1: Nomor alang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan ke ni. Lebih nak daun ni, uli ni tu.
3: Sama peci tanah mai dahun surat dengah lebih ani ada hati jauh lega pengumuman macam nak nyap telah deh nak bahas bayat an deng an lawat loh kerana minapa patronga ada nak ju alangnya jantatu dalam geopolitik usun tanah bi dalam nanti perintah temu mihat hadui lawat hendang ngante jauh nguyok pengumuman dale bi te alang ni lima maju lega nguyok pengumuman hui nak nguyok pengumuman alang ana melek men awang dale. Ya, Menteri Hadi Tubu dahin ke terjaminan makanan Datuk Seri Muhammad Sabu Tek Bara menbeh nguyok pengumuman ayak dale bayat lokah dalam ju alang deng alawa kerani dahin nguyok wi baha dale kerani hak dah tak lem telo atu ributan. Dahin nanti jo nguyok menjam tok nah nyap dahin telo limkah ana bara dalam deng ana puboh loh ke kerani itung lawat membe nguyok pengumuman kelunan alang te dalam dade ane. Dahin ni hak bara kementerian nak limkah mihad hadi lawat alam tengayat ala pa ante nguyok pengumuman dalam jaka alang dara kelunan dalam dade ane. Dahin asen kinah lale te pengumuman alang batang ayat alang antama kani putung-putung do. Pejauh tak lama dengar, yaitu Kementerian Kesihatan. Temuh mihat hadi lawat tejoh bengen meli pergi hati hantar virus pekiuh membeh hati dah reput bara tejoh kesanan anak bara peju hausun tanah. Menteri Agih Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad tek bara mana dah bara alang anak terima tejoh perahani. Puun nak ni pergi anak Nabara ne mana ji kapal persiaran alang te dalih alang pekateh de nak dalih hane bi tala mati to kanan na bado kadang an lawat ada hen to kanan jino nak melawin na kelunan na Malaysia tak lama jaka ane de hen hadui trit de pojo anna alah hadui lawat dapaan anna de hen dolawat trit anna ha tanah-tanah hang dalih wi nak melawin na jo sistem age lo dalam ju alang lawat wi nak melawin na te jo age kelunan. Hantar virus, ena virus alang ni geren lawu, alang deng pergi tek kelunan, mendi alang masap kenan kutuk perhanan. Alang ni tugung tak enak atan hangit nak nurepah alang ni men ipah tularanan. Perhani anabara deng geri pate, alang ipat tek kelunan. Dahin dang dahin hepun tada-tada kelunan lega ani ha nah dah nabara madam perhala dah Dahin na tanga kranih jenun nante ubat alang dang pubat antivirus alang anak kumak hanta virus ani. Bina nana dah talam dalih pan pito kruna bangu ala pan lawat tejo keselamatan. Agih dah. Ngua talam dengah pada puluh telok dah kerunaan asing ana tahan. Alang ngemihat haduan ni hana teda hinang Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak. Dah kerunaan antakap awin na lebanan salah dalam operasi alang anaha kuri-kuri awan alang pihak Kuching. JIM Sarawak dalam tengah barat hang salah alang ana pesaya bagianglan tubuh dalam hadu yang ni dah jam tak kerunan menawang dalih alang jan hipun dokumen sah anu depa pasport sah nemu tam dalam dalih ni dah ne nyadui dalam dalih ni alang jan hipun surat alang sah. Lim dah kerunanan negeri ha, pejabat bahagian penguat kuasa imigresen Kuching. Dahin ansiasa tidak akta imigresen 50.5.5.63 akta G55. Dahin tak lama dahun serta dengar halang baik Allah Allah biar ni hak nak tejo ju nampak tren pengake kelunan mandalaja alang ika make jadi warga negara hak Sarawak an bara ne tasut ningioh man beh dahok bara alang ne man menteri pembangunan wanita kanak-kanak dan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah te bara tejo ju alang mariang ani hak nah ji tada alang positif wina alang melawin membeh kategori anak alang jansah taraf dah ampayan ani deh alang ambara alang ngatok lebaklan. Nunai tama peji tak lama dahun surat dengah. Lewi ani dahun surat dengah ampumong ruak tek jaga alang ngapiah nguak jema. So kena aman kelak lima dahin sayu ngelarah lewi.
4: Panopiwe pedah te alang. Plihe sayu aseng timah lalek. Kalau man ready

standing out dalam lagu nak tegu ha sab nging alam nging aku te kena ya sa kena mana tak lemah kena ha telah ni ngarah sayu ngri yang lagu nade ya sa kena mana kalau lang live ha pe studio kayan ha Facebook sa kena maklim mana dengar mana telah alang te pijin nak kami kena hadang bejusu peji dah ya kala be ani dah nak mana telah ya hari telah afia mahyu sa jau tado ke alang menyemo ya sa kena menika afia nak mahyu sunda pelu mana benus sama Clara Puji din Rido Kayan selebih di Jason kena asisten Rido Kayan Miri kena tino apa anda Puji dahin kami dalam Clara ya sekena payah tapi Puji dahin ya bara ya putung do ngeriang kena ngalong kena duan Facebook page Rido Kayan men Sungai Biar Bakung kena ya. Saya nak menikah Venus Jomnas. Tak lama Clara Peji dari Rokayan Mir FM. Tindak hake lagu Benci Tapi Rindu kena lagu ni anak tuju mana bake-bake dah lo hati Datuk Bria Datuk Lukas Luhat kena jangan ada tuju mana Datuk-Datuk Pemang Manggil kena anunahan pelahu mana kelo alang tek peji di nak kami lahu so kena mereka Jonas awin peji di nak radio kayaan Miria FM nak kena ada tek peji ngeriang radio lebih aneh. Teman hang antok lang matang hina aku live hina ha Miri FM official. Tanah Clara peji hina kami Rido Kayan Miri FM. Tu sunukong peji hina kalau atang pukul 6 lebih.

si tak talam lagu nang terana te ja urip urip ta manuna urip manarang lihang ka na balai dah talam lagu nang kena na nini ubit man telok lang aku ma long abau yang nuan lang kita ma pada perlu nama minat lalu bekal na telok lebih ya sampai nak matok lima sana hado dah tuan telok peji dah ya ke lebih ani deh na ya lang lalek makang aku ma na sebe te ka lak ke pada ya nuna kurim anak-anak teh Facebook Radio Kayan Mira FM sampai nak mana telok lang peji teh na kami saya kena mana kalau langgan yang lebur dan jangan hado mana kalau langgan yang nomor kalau dengar na pantun dan tua apa nak kalau dengar petua dalam maklarah tamal lebih ni dah hina jangan hado mana via nama hayus mana mampawah kelimatan barat so kena apa hina apa nak peji hina kami RTM Miri saya kena saya ngelarah ujung minggu jam dalam program malam langgan dalam madaletam dalam bulan nah lima ani 22 atau ngah 23 do bulan nah lima 2026 hadu peji tehang persatuan nak Sarawak alang teh Miri ini jadi peji dihin persatuan kasi jadi peji dihin Kementerian Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak dah lo tekna program Festival Budaya Baram tino lebak program alang kajo-kajo ana dalam dua ni alasan apa nak dah nana hati hadewan SJKC Kitty Long Lama. Di men kelia halangan dah na men lebat nana kelia halang sang ana te 22 de bulan 5 pukul 7 malam dewan Kitty ni. Ya dah dah nak petadi yang Ratu Ibu Baram alang dah alang te petadi yang Ratu Ibu Baram mati ha nah pakai kebaya. Ini ha nah haji program alang nah petgu tak ada program festival budaya Baram dahin tak lem ke dah nah petadi yang dah tunjulut nak lem. Terian dari pahaga jalsin anan ya dah balik men lebak program malang uat pet an pet me te da festival budaya Baram alang ana te 22 atang 23 2 bulan 5 ane jadi awi datang kalau deng telefon matang hari telok pengulu Anthony Ngau hati kosong G telok kosong G telok saya kosong dua enam kasih kosong G telok saya kosong dua enam empat lima empat dahin dang lemkan telefon pengulu Agustin Supen pengulu Agustin Supen hati kosong G pitan saya lima tusu saya kosong enam empat dahin dang telefon Kanselor Flora Usun hati kosong G pitan saya telok lima G502 jadi anak nombor nombor telefon dah alang daan kalau teng awi tak menang kalau alang yang kenap nuda pai kam sama teng tujuh program program alang sangat na teguanan. Hello Miri FM. Ya temuhan ni pencirin kalau tak nama kalah tak melebihani di lagu nak kenal di dalam merah.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Ya nusi te salah nak kan juri jangan dalam karah nak pergi dihin telok lebani dalam lagu nak langgeri tam senjelang tengah pukul 4 lebih jana kira meja kat temuh lalu so kena mana kalau langit dan lebo pergi dihin nak kami ni mesang larah jaki man hadui lah anak telok nak ujung minggu ni nu dengar hati lo nu tegak doh dalam awan kalau tak dah tu ada pergi dah yak lebani ya nah matang akhir lang lalek makan kumas sebeh doh kalake kalau nyue tinan bina sana do jima pulu do bulan hena gak te do do ini sayu do do hinan manan trolem kina hata matemoh pejo sau talamage nunan pelahu temoh jadi ji do hinan do repa manan tro alang do hinan mutung lake taman mutung temoh jadi ji kelonan tu ge gri urepa talamamin menadah anak trolem. Okay, hiya lang lalik makan kuman sebeh. Alakai nu repat doh yang nunak kurim. Anan tangkui pejidin telok talam kelarah telok lebih ani. Ino taman tertek saya kenapa selebo saya tang mana kelok lang ni numo. Ino dengah teman hang telok lama telok melo saya utek awa uma kuman sebeh. Hui nak man telok lang teh umar ruha kampung lebih-lebih nu ni. Melo teh awa uma. Dui kupi lasu-lasu dehin dinu. Dinu penting. Nak teman hangat tolong tangan ikam kuman selukong ada hina pitoh lebih-lebih nuni.

0: Nah, hadhe na kena palang lana balai dah hok talam lagu nak kena na Florena bulan alang geritam hati na minet talam kalah telok lebih ani ate menahang telok alang ni lebo japa na telok ni atang nuna perhu man na kelok alang majusu talam kalah beji dah ya kal lebih ani mirip FM official so kena man pidoan talam kalah beji hen kame kena hani ngeriang lagu alang kena na Deli Amira anande pidoan deh na selebih DJI habong laan lebih aneh kena lasulan na matan doha kusi yang kena akin lagu sepui doha sepui ake akin nah lagu ani adang apa-apa lima bakeh-bakeh halang peji ngeri yang radio kayaan lebih aneh sayung larah hujung minggu man itam lim sayu kena DJI kena sayu kena bahu jangan hadu man telok lang majusu tak lama kerah telok lebih aneh selebih man Fazris Adam anunan pelahu man Sandy N jangan hadu lahu mana pidoan una pelahu mana dah lok alang ni lebo peji di nak lok ha Facebook Radio Kayan Mira FM masuk kena payak mana kelok lem san hadu te dah lok alang pihan telok tumun doa ni deh apa telok putuat lebih ani ha nah hilang lalek najek kuman ke lang hanit-hanit kuman sebeh ni te ke kami alang doh ni nu depa kelok alang lalake jan patut dah hok tina nasang guhang jinun nak lok ni nyemo tunggu teman menahang telok alang jan dang kuman ha mawi jinun sebeh anatah ha te te undana telok ha ya padong ke patang tam te ngwar la noran nak de ujung sebeh de apa telok api buana an telok lo itu yang sebeh sebeh telok nak nah le telok ngetap sebeh tunggu teman menahang telok alang nunan jinun sebeh jinun liang kuman hilang nunan no repa te manhang telok alang peji din kami alabi ni te tam peji ngabang kerunan nemu telok geri nguyok telok jinun nguyok ke dalam jak geri nguyok sebeh amin sebeh kerunan jak jinun te jan hanit nunok anan iya man telok lima nan hendah cerita te joh sebeh nunok man beh telok nun cerita telok te joh sebeh
1: panopiwe pedah te alanan pelihe sayu aseng timah lalek.

0: Oh, duyun. Kau ni kak ni deh. Salat dim. Tapi mau mahu buat ring. Kena ngapai ring. Bahi mau buat tutung nak.
1: Nak nampi kak. Temu hujan teh ha balik teh. Tegu kak hitok. Teh atak em baru. Tideh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita bahat lalik sang biti. Kena peprah bukung gareh.
0: Salat dim.
1: Kenalo lalik. Om dah lalik maru atak nak kupi putung do. Duit nak tak tua teh. Oreh agih kak sayu. Kanya o kapi gula teh.
0: Wai, teh mau buat ring.
1: Oh, pak tangguh mihnyak mi bising. Deh. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna teh. Melegah men og gula nang tak tek dua lang kere ni lebui. Jam kak perah kuwit alangan ha pahmo halam dengah halam lir dewa jarun uripan ni deh. Jam kak mingi.
0: Wai, teh mau buat ring. Tutung mamuk kena duyu dewa jarun aku eh. Nganyut jalak tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemami. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM. Iya, jana perah COVID tu alang antama petrungak hau suntana kerana leban ana masa meperah alang selap-selap janda rau ni deh tanah mengkurik doa ni deh na perah hanta virus alang ni menlawo. Ya, pihak tam lawat tejo keselamatan agih tam lunana perahu menbeh pengumuman tam. Okey, kerana hanya tam mempeji di hari ini telok piang lisut barat tejo petadi yang ngebola tampar doh beragah ni. Jihadui alang kenan Persatuan Kayan Belaga Sarawak Cawangan Belaga Heti alang tak dah hinang dah lok belia alang mano program ni. Jadi hari ni telok piang ni nak jim ahli jutan kuasa alang pobo hadui na petadi yang bola tampar wanita ni. Jadi jenis salah ni tam temu peji ngeriang dahona nun jam tam tak apa dang yo program ni.
2: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PPS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mendijai usun, awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ane. Unak loh untuk maluman mentelok tekjoh perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas selang merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan, dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tekjoh masa ini kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa Kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ini. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne Allah wah nak ne napang dahin kalau lim. Pihak penganjur tek lim menyediakan penginapan menhaki alang ne mensu. Pihak pengumuman dahak sendiri kehalang seriakan. Kewanan peraturan keliah ini, karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa, ja alang ikam ne perame dahin telok PKS Teguh Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh Kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ini hendang telok teliti halem borang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan halem borang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dah hok barasa yu kenap anharin telok di Jeusun. Tuhan memberkati.
1: Iya, saya kena men hari ini telah piang lesut pada program melakukan pengkayaan Sarawak Kecongan Belaga. Pada dia yang bola tampar dah di pada dia yang membawa pitan lalu ngeji piang tak dah lakik kurak dia aku jangan sana.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya, kena dua lagu anak-anak dan membaca kudu telok tanam kelarah telok lepas ini suku papa anak telok mumbah Korea ke lagu ji telok minit dan lagu wahana 4 minit tina telok saya minit nunan telok api awan telok pepumah batung telok lepas ini. Kementerian Perpaduan Negara KPN sengna sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak mematuh pitan 2 bulan datang 10/5/2026 habil buat Mall Miri Sarawak leban an hadir lengkap jodoh menjadi kerana bangun datang nyenang hadir ini nah hadir Putulah Barat tejo rumah kami nah hadir Putulah Barat tejo adat asal petadi yang nopeng bertanda dahin nah hadir publik kata penguman jadi kerana bangun anake ala dan ngatang deh mutang tua jenun tak bayar anake. Tak bekal pada junang hab dengan pemumun hari do kaya anda mirih ni saya kena menekrok lang peji dina kami hari do kaya mirih FM pukul pan junang hab peji tanam dengan lebih lang kena rin Danila Adam
2: panopiwe pedah te alangan pelihe sayu aseng timah lale kalau

Yes, pui do, pui ake ngam do pengai ke hari na tlo pi do wa na ngahop de halang cerita ma dua minit ampayan ita ma pihak peji ngariang ngadengah lebih alangan pamo men radio kaya na Miria FM talam ma dengah halangan tek bara lima uma setinggan kawasan Sungai Pelan hanya nak bin dulu alang tek jalan na kedurong ata sak talam ma tusah tutung malam de alang atik nau pulu-pulu tu alang kelunan man lima lubang aminan ni jenun na te uma awan dah te dalam matusah tutung alang anabara jadi tunggu pukul 10G pada 25 minit malam de anak tengah alang anabara jadi hak bintulu.

nana ngoi tama peci marabine te jo hadui alang na talam dari tama Sarawak ni saya mana doa tu telok pro dua hotel talam dari Sarawak ni u nai tada 5 bintang talam hadui motek peci denda pemain industri talam dari Sarawak talam dengan halang nosang lebih ni deh dehin hadu anak anak Kuching.

ยินดีนันเตหางตลอดยมอตินันหลังคุยได้ฮะนาฮีอลังละเล็กมากังกุมันสเบะละแกะเรปันดอคุณเงี้ยวยินดีนันตลอดขยันเนี่ยมากังกุมันกับสเบะกูเรียกเขายินดีนันตลอดอลังเนี่ยยมอยู่เอ้ยอันนี้ดอกกูเรียมาแต่มันหางตลอดอลังยันดังมลักสเบะกูเรียกแต่มันตลอดอลังหายะยันดังมลักสเบะมันสิแต่สเบะอันหล่อแต่เบดหักตะกุดหักกุมันนะpadong ngaji do nasabeh jadi kamu kuman padong ngatugu telo na hari telo mesti te sabeh padong ngate balai lang haja jandang ngaku man sabeh habena kana na ageh dah amno paparong ada hin dekat kat lang hanit anu mana telo lang hipun lidah sabeh lahu jadi patut nak telok jan nego mana sebeh ate manhang telok lang tepat sebeh ante ji dua telok batong je cukup ante 10 batong ngateng 5 batong je lokok pain cukup hanit na nan te manhang telok lang am sebeh empok tak lem song batong telok tepat taru-taru atang na hanit atang rumah musang anan jureh ta om na. Okey, mana telak lima, tak ada mengklarah peji dari dokaian. Dan ada hak tuan telak peji dari kelebihan ini. Dari milik ji. Hi, alang lalik makan dengan aku masbeh. Lakek kat doh. Hanu nak dua-dua orang tak ada jamin. Dari pahala jamin tidak ji panah hati. Nah, lalik aku makan dekat lang hanit. Alang amingi dah telak penjelur temu tak menjaban. Okay, teman dah hangat telok alang te okay, lagu hewan lang kenana Nelson nak neru 3000 kaki. Ada dan to kanan. Teman hangat telok alang te okay, lagu 3000 kaki lang kenana Nelson ni deh. Awi nak mana telok alang te ha pasrah ayak miri so kena mana kelok alang te PJ di nak kami tak nama kelah telok okay, lagu lang kenana nak Nelson dah ruanan. Kena kui ala kui dang habung lagu lang ne man pengake kelok anang ha opa.

Iya, pekulih kenapa kan atau masanya langgeri tamah jaki tanama dengah mana wangai dalih halangan te barat lo longa kelunan lo anak pesaya ga perahan ta virus u negeri pude deh nemu sang menaji kapal persiaran alang teh banget dalam adalahanan negeri te pubat ha Belanda nunan dengah halang ne mana pertubuhan kesihatan sedunia WHO dalam dengah halang anusang ada halam de. Ya tanah mendengah men Washington halang te bara membe dengah dalam adalahanan te bara dari Vietnam mejen hangwa ayana busang halang te heti busang Spedley alang jadi ji busang alang awana dah pagu pano pihle ji busang alang te ha laut Cina Selatan tenok hadianan anna dalam majaru nak ji rumah nak ulalu dahin dah laut te majan ayan tanah alang te busanganan dahin atang 26.7 hektar tanah nyad hok bara alang ne men ji peng dalam majaru Amerika Serikat Vietnam lengkah ote negerang akat tak lama busanganan tak lama dengar halak anu sangat tak dulu lima deh halak anu sangat tak ada inisiatif ketulusan maritim Asia alang tak ada pusat kajian strategik dan antarabangsa CSIS ha Washington alang tak bara tak kuri-kuri antuk nah lam busanganan kenan adalah Vietnam. Dehin menhadui teh menjan dehin ngale dehin apa halang anak teh busanganan halang kena anak dalam Vietnam halang teh na busanganan kerana ayana kira jiribu jatuh 20 hektar dengan halang beloh dalam dengah usun tanah lebih aneh nah dengan halang ni madaleh kenya dalam dengah halang anusang apa kanya nak pulu-pulu long kronan mati dalam tusah hadui ji lombong apa nadah iluk ma kaham ha Rumos Hills ha barat laut daleh Kenya. Ya tau bara alang nai mana pesuruh jaya daerah West of Pokot David Saruni te bara te kuri-kuri longklunan ana bara bait pade. Dalam tusah tanah tenyu petap awan klunan ngale elo ma anan. Ya nunai tama peji tanah mendengar suntana telah mengklarah tam lebih ini dengan suntana apa mengeruak te jaka alang ngepiah nguak jima. Ya peji tak lama klarah tam lebih ini hati saya minat payah datang pukul 5 lebih. Pukul 5 lebih dengan apa mana pun dengar radio mana kalau lumpur. Ya ngap dulu pengakai dari ini telah ngap dia ke lagu hewan. Alang aku mak hati beraik ke luar negeri. Alang lah nak tajuk lagu anan lagu Nelson Nehru.

0: Ya, baik ke luar negeri ya kena telah tambah puji dan kami lagu hanga menu pengai kedah rina telah ngahap deh ya saya kena tak lama kelarah puji dari dokayan Mir FM asan hado tak dah apa nan telah putua ada puji dan kami lebih ani hana ji dah tong ada hina kena kelak dah nganyu hi milik ji hilang lalek makan aku man sebeh lake nurepa dah nunok kurim nan hana ji dah apa nan telah putua puji dan kami redo kayan Mir FM atang ngapa program telah pukul 6 lebih ngahap dan ngalong tinan
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
0: Ia teman hangat telo aleng nuranak dengudo. Kena sampai anih deng na telo hani lebih aneh.

0: pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi BUS.MYD perluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan Institusi Penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Datuk Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini, portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi BUS.MY kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan BUS.MY Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta ringgit yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan, kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurut Ngah, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat. Kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran K9.
0: Ngah Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Dato' Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui Ibu Pejabat MAIS serta Pejabat Agama Islam Daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100+ 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dan pencintaan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antara bangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bas.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
4: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh masuk nah piti-pitian deh. Ah.
5: Batena, aku ipa ujian sin ni.
4: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar dia.
5: Bui, kak ni. Melek basong dah hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu lah pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu lah sin kat nan.
4: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
5: Jan. Hadir dalam penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin PTPTN ti pa, abang tak melek hadir ke sekolah te, bayar yuran te. Si nak abang tak melek basong gajo doh.
4: Ai, marongkah kurib nan.
5: Jah, sayo ke ka ujam nan ke? Sin PTPTN ni guna na abang tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dah hoan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
6: Ia pujuh tak lama kerana apa ji dan Radio Kaya anda Miri FM utama jam malang baik Allah lebih ane. Hati puluh dua minit lalu buka lah lima lebih. Selebih sepabung mana kalau alang japan kalau ne ngelarah apa ji dan kami. Mantul alang yang tak usun dan naya. Tidak tih dalam dalam perdah dalam mano. Kena telok semudo. Mantul alang driba motosikal driba kereta. Mantul alang hega muto. Alamat itu ke kerunalan telok nyalam. Asana pahadu hegam telefon tegu telok dereba. Asana pahadu pekelanya tegu telok dereba. Ya aman telok lang tak udan. Lawat tujuh keselamatan kerunan dereba lah. Asana telok pahadu meja kat pengumuman mendha. Alang dereba bihi dah lisang hendang dah tak usun ala naya. Ya, Kementerian Perpaduan Negara KPN Tekna sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Sarawak Matoh Pitan Teng Pulu Do Bulan 5 Hak Blebet Mall Miri Sarawak Lebanan Hadri Kajo Alang Anna Menjam Tok Nak Nahadi Putulabara Rumah Kami Nahadi Putulabara Tek Jo Adat Asal Petadi Yang Nopeng Repa Bertanda Dahin Publik Penguman Ya Anan Hena Ha Program Alang Anna Kerani Hak Blebet Miri Dalam Mengarah Puji Dina Kami Radio Kayan Miri FM.
3: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
6: Ya asan hadau dah petuan telok ngedau ni helang lalek makan aku mana sebeh lakek kat dah. Kena dengan nyuetang lebih aneh.

nya sui tak dalam lagu pasi langganan Perancis sejalo ngan mana tlo kena ha dalam tarah pejidin kami ada ni tama peji dalam ada apa tua ta tlo tak jauh sebe ha sebe hilang ngelalek makan kuman sebe lagi kado ha ita menyenang tak jauh guna nak sebe ni tak batung tama kelunan pedung sebe hati dook ka tulak lan hadip na macam tok nak sebeh langak tak menang tok lagi nak sebeh langak balik mari tambah lagi nak sebeh apa re tak balik alang sebeh tamna tango sebeh tup nunan sebeh hayak nunan deh nak jam kita guna nak sebeh ni dalam murip tam kelunan nak deng naba nah metabolisme batong tam ni doa deh nak deng nutung lemak depa adong alang te alam batung tam bi tanam nuti sebeh jentam deng seng petanyoh lalek ku mana pergi ang awi nak manita malang amno no sayu age tam alang pohora adahin liang hanit sebeh lahu jitok alang sayu man sebeh ni man age batung tam kelunan ni nah te jo pusu dehin na ano adah tam kelunan awi na te jika talam na alang anu kuma kep sikum dan tolong pukurang kolesterol alang ngejak tak alam batong tam kelunan dahin alang dan na kolesterol ti bihi nak te mahiang daripa ngetasah tak alam la tam kelunan alang dan ti pukurang risiko tam kelunan ni ti gak parah pusu daripa stroke. Adahin sebeh lim ka anakuma kaya adahipun antioksidan. Awin nahipun vitamin C. Adahin anabara hipun carotenoid. Alang lebak talam nak alang deng lawan kat-kat jaak alang te talam batong tam kerunan. Dahin deng puboh sel bihi sel alang te talam batong tam kerunan te tasa. Anu nak menadah alang medam amnu nak sayuh nah leng dah guna na sebeh ni dang na sel semadin asma tam ni laru pin kenan leng hani tadi dang tulung na irak berapa kahak tam ni ngata berapa ni cair anu nak pelahu mana tro alang hilat urung tegur sel sema tek kerlang tek sebeh ni dang na urung tam ti jan nati padat berapa kedal adahin alang adang tekna itam kuhe sayu te mejat ngantam adahin an pesaya sebeh ni dang na gula talam adah tam ne kanya han ngih membe hadi pilo alang anna te sebeh ni an dah te jam sebeh ni dang tulung lawat hukah gula alang te talam adah tam kronan dahin jadi ejen antibiotik semula jadi dahin mantau alang perah dan pukurang leang perah tam awin te leang hani tati alang na leang perah hawi te perah-perah tubuh te latam dan ne kurang jadi ana nak gunah na sebeh ni het alam urip tam kelunan ana antam kani pasak ya sayu biasan hui amin nak dang gerito kalau amnu nak sayu lim kah te age batong tam amin na eta mesangku mana leba lale te manhang tok lang mie jan tahan hanit ya ujung-ujung nak telok pelahu te dui atak lebak alang na buti tam te hatup tua kenan atak awin kenan telok jan tahan kuman kat lang hadit hati deh jadi kuman lang pasak kuman hui pedong hajak jan sayu te age batum tam kelunan 22 minit lalu pukul 5 lebih tak lama kelarah tam kami mahamiri FM lokal mejoh dahok membeh telok kayan atang pukul 6 lebih.

Iya, cerita dalam lagu Anak Masih Kelang Kena Alex Lihan Langgeritama Peji Tamo Talama Klara Tama Labiani Peji Din Harina Telok Pidoan Alang Tidak Marah Kuman Saben Sebeh Adahin Buah Lepsu Kena Ngamlan Lebih-lebih Nuni DJ Musim Buah Lepsu Keren Nih Kena Ya, nuna aman telok buah lapsu ta bahasa anak ji lalu macam tok de buah lapsu buah lapsu be buah lapsu ni tak nama daun telok kaya na ji buah lang lalek meransem leng na ate bale lang tua kuman getup nanti tua alam mengor sayu abi te bale alang ikam kuman alam mengor de ok sayu be nak januno tula leng samna be tegu na u mahiang japai anak te saka kuning tulaloh kah semna te bale manhang tro lang nganyar nak lang tepak nak taru ampeklet hen sebe ante de na pusu ante de belasan anak tegu lebih-lebih nuni happy doan ah saya tak tahu mak larah peji deh rido kayan mire fm te jo sebeh lebih ane mana kalau langgan peji di sini kami hari dua kaya dan Mary FM wina tak lama kelara hati lo tak lama dengar tak lama dengar alang nusang tak lama dalam tam ni hati jo dengar alang hati barat hak nyam alang berpendidikan khas alang lah nak pun lebak uge-uge di sini pengjam dalam urip dah macam tu ke kelunan alang suku pelong long urip dah lim ka Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Hasbi Habibullah Teh Bara dah pangani jana patut sangat hendang ji peng alang berapa kelunan alang na etama bahat dalam urip tam dalam amin nunam pelahut hangat masyarakat. Abin dah murid berpendidikan Hasan Hilim kahipun lebat anak pengjam oge alang anda hipun dalam urip dah. Ya anak nak dah pitok alang ne menteri malam menteri pengangkutan Malaysia Datuk Hasbi Habibullah tejo dah nyam alang berpendidikan khas ani. Tak hang tamak kunana bangu ala tamak janati melakan dah. Ya, tak lama murid ini, lebak tu kalang dengar pantang mengelengi. Alah nak jadi jikatah alat tamu ini sayulahu. Alam murid tam, biasan kan toki.

0: ない。
1: Iya kina hani ngeriang lagu halang kena natoki alang kuma biasa nanan deh mentolo ni mentolo mengelarah biji dari do kaya Amir FM selubuh suatu kemana kalau alang tak biji hawa saya beri do kaya Amir FM tak mana hanga telo alang tak ake lagu alang kena na Rosiana Rai hayu ukun so kena payak mana telo lim kena aku dah pebeh lagu ani mana telok tak mana hang telok lang tak ake nak tapi nak perahu tak mana hang telok lang ake lagu nak kena ana dia Amira tadi lagu rohani ya so kena payak mana kelok nem deh ni jam kita saya juta ana pakai hati ana kementerian pendidikan ana pakai awan metu kamera litar tertutup CCTV ha sekolah ha lim awan lantek tak lama dari tamak Malaysia ne ana ni ada mambe ujar paling kalau ana bara atau ngajak ke ani. Ya, Menteri Pendidikan pada Lina Sidik Kentek Barah hadu ini ana paksud ala metuju ala dang mihat keselamatan ala ngate ha institusi pendidikan. Retina ini nak tua apa na sekolah ala ngate da perintah ni untuk kamera lim lawat de jodoh keselamatan ada ha ala ngate ha ala mapa nate ala sekolah kah nore. Dahin na to kanan sang an pelayang ngua ha lim sekolah ha putong ngajaka ngio ha paksud hadri alang anam iha dononan ha tegu ha an perengah tang au program tindak susul parlimen siri 1 ha sekolah kebangsaan Limpaku Pinang ha Limbang. Talam nuti tek 2,000 tek 272,000 tek 272,000 175 ringgit dan ai men sekolahanan ala deng neme sayu ngua kuartas nunan pelahu neme sayu ngua prasekolah nunan pelahu takiata alang tek awananan alang kat lang tek anda iklim henah tek ji papan pintar alang ne men yayasan guru Tun Hussein On dahin 20 unit tablet alang ne men yayasan didik negara dahin 10,000 ringgit limkah an i ngajeloh program sokongan profesional dasar pendidikan digital men sekolah kebangsaan Limpaku Pinang Limbang. Dalam tentuan kini lima temeh hadui alang anak awan pubuh keselamatan

da mol mire Sarawak leban an hadir kayo alang ana menjam tok nak na hadir Putra Bara rumah kami na hadir Putra Bara tejo adat asal patadi yang nopeng nore pabatanda dahin na public penguman kuruna bangu anake ala atang peji dahin masuk kena jinun tek bayar mentok lim anan program kerani alang ana ha belebat mol mire.

Yam saya kun Raja Naurai Hegrita Amat telah mendengar hati Borneo Street Auto Show 2026 atau ada ni pitanda bulan tang puluh dua bulan Miri City Mall dan Brenna Park Miri jadi aneh naji itu kadui alang nak mentok lo minat motor tak lama pasar ayak Miri ya pernah saya tak lama kelarang telok lepas ni ini lagu-lagu nak ha?

Iyan lagu retro mana tu lah. Atau lama kelarah tamu yang minggu tema nahang tu lah alang itu ke lagu yang kena di dalam lanan sepiring berdua. Kita tak lama kelarah tu lah puji dihin kami Mira FM memang tu lah kaya na pemodah ho. Tahani dihin asan hadu dah ok lang pihan tamu tu mundu ni. Nggak do dihin na pajah kenulang pajah. Dan menahan ngatro langsung te na pa uwi dah noran nak dah kawin ke kuman ke na pa uwi te nyenang program lak na nyenang saya klip kalau te nyenang klip kalau pajah. Ya 5 minit ampai nak tengah pukul 6 lebih menjam tok lang layu nak bere menjam program kena hakui alat tama apa lawat jok keselamatan unan padahu ha te jok keselamatan age keselamatan penguman. Manita melangit tak usun anaya lawat tujuh keselamatan nahu asen telo ahapan pahadu hega ma telefon yang tegu telo dari bakrita di nasen gian meda adure kereta menore pamuto kelunan lawat suhang tama dehi muto kelunan ha nangia mabe aturan leng kena na JPJ na hatu sumita hang tam kesi 10 meter suhang tam dehi muto leng teh unan tam asen kaharam jelang pedong tugu lebih-lebih nunih lebak mutu kelunan tirai tiwi nak man telok leng ngantik atas kucing nunan pelah ulang tiak semarahan lapat dah ke telok membeh keselamatan telok lahu tugu tak usun ala naya memang telok leng kerat sang ikan mengajar ngap deh kena sampai anik dan pahanitam dah nak dan membata kudu telok tak usun ala naya. Ya, mentelok lang peji din dah hari na telok dalam maklar hujung minggu. Kena hakui alatam madang hipun na jaka alang sayu. Peji din dah kelunan lang telok nyalam. Dihin aku yang maknya sukan payak mana kelok pintah hawa peji. Dah hiak tak ada maklar ha kelok lebih ni dihin kena. Tak jaka ni tak map ya. Pepumah batung tam mengajar jakir yang ada ratu minat. Payan tak mekah apa. Mana bidayuh menjawab program. So kena man kelok lem sayu ngelarah hujung minggu. Pahabang wak tak jaka lang pihak jimah.

Semoga semati pun-pun abar. Berita Sarawak namah dak paguh pimudah kesihatan, turung pisakit buak kepuang. Sarawak, sota pimuju pimasang inklusif, pakai pibakuang. Projek namah dak paguh bangunan Padang Birun Miri, obongi Bonar, diri buak rancangan Malaysia Kis Mong Taru. Syam mengumi bersama dokul ini jemuan dan abang ngumi, YFM Bidoyo, Demuti Tongan Abar. Berita Sarawak yang namah dak paguh pimudah kesihatan, sak robih paguh, 200 robih mudah soon rawatan. Iti ngan aturung pisakit bok kepuang, amote, nyak ada sit, dua sedang-sedang pingidah pode. Saatnya ina berita negeri peluah 4 juta ringgit. Soa iti, ngirusu program penderung pisakit buak kepuang. Gapit Premier Sarawak Datuk Amal Dr. Sim Kui Hian sobat nang, langkah iti yang notu pisakit rikas berubat, dua turung, ngurang kos dialisis. Sarawak rekod antara 700 nogmai ratus kes bau onam buak kepuang birang soa, dorobi 4,000 moi ratus pesakit naik rawatan dialisis di seluruh negeri. Onam buat kupuang kronik mau jadi antara pindura kesihatan awam negara sebab kiang pisakit bitamah sok kada prevalence plii 0.07% sewak 2009 kang 95.4% sewak 2009. Dan masa disama, Gapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian sobat nang, peritah Sarawak yang kita buk turung hospital peritah persekutuan, pakai sedia pemudah fasiliti dopi kokas, ngubat pesakit buat kepuang. Yonang robih tarpuluk mesin, hemodialisis, biroga ni 0.2 juta ringgit, obah sedia, dari buat inisiatif pendurung khas pesakit buat kepuang. Berita tong sedia geh pinurung tamah RM50 saat tiap sesi berubat, duduk pisakit luar pasal depelu odi jua ki pusat dialisis. Robi bogo mesin hemodialisis yang bohongin soa iti saat hospital di Miri, Bintulu, Mukah Dua Sarike. Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian Subordinity dan program Onu Buat Kupuang Sedunia 2026 Takah Sarawak, Dobi Koduh Amal, buat kupuang di Unimas, Kota Samarahan Pagi Jaya. Teks pinggu sampai apa bahasa dak gapit Menteri Kesihatan Awam, Perumahan Dua Perintah Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Ming Ti. Sarawak obah pilu jadi soto pimuju pimasang inklusif pakai pibakuang etnik duah pingidamai ratus. Menteri Perpaduan Negara Datuk Arun Ago Dagang sebenang nunak so indeks perpaduan nasional IPNAS 2025 Sarawak rekod skor kason bergantung di negara iti yoh noh 0.7 pri ini pikirian pibakuang negeri iti de sukup togap. Iti yoleh hasil kerjasama ratus dua hormatnya ada bokon. Yoh nang pimuju itih patut jadi soto ngan angguat pibakuang detakah nasional. Datuk Arun Ago Dagang Subordinity takah tajuh festival kebudayaan Kanawit KCF Serini Sowa 2022 di Kanawit. Sementara ini, Festival Kebudayaan Kanawit KCF Sirindi Sowa 2026 obah ngatur dengan akakat dua jaga adat dua warisan etnik ratus di daerah ini. Menteri Perpaduan Negara Datuk Arun Ago Dagang sebenang festival disemunga sekali obah ngatur ini tong turung ke kakat ekonomi ratus dano pakai jual produk tempatan dua nogap pibakuang ratus. Ruban inoh yo arah festival inoh obok kibarot dan kalender acara rasmi Lembaga Krojanomi Sarawak STB jadi acara ikonik Kanawit kodak pesta. Kanawit dah mengatur birang bulan semong.
Bogo acara dah mengatur dan festival dah boh tajoh sumiai. Nog teleponi on bulan limoh ino. Antara bazar gawai. Program di tidaun bitaning betabo. Duh ngajat bayar pekit kumang. Kita bu duh abar. Ahli Parlimen KAPI Datuk Seri Alexander Nanta Linggi Sobotnang yohra ane ya bituka sok politik takah Parlimen Kang Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Sina duduk pinggirang abar di Kuching oni-oni pimutus siak nuna asir runeng duk pimutus kepimpinan parti Bramah Dobruni Bas Negeri Sarawak Dianog. Ia dijadi guest setiap usaha agong Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu. PBB sebut nang, pimutus eh tiak sodik totap. Oboh notu dak kepimpinan parti. Di Parlimen Alexander nang odop eh, doi yak ngitarang kerusi Parlimen Kapit dan Bruni Bas Piaryu, deyak nog, nganya angin peluang duduk mumbau dang parti. Projek namah dak paguh bangunan Padang Belon Miri demam beranya 445 juta ringgit mobongi bona diribuk rancangan Malaysia ke Semengtaru RMK Semengtaru. Menteri Pengakut Anthony Lok Siu Fuk sobat nang projek inoh moboh setuju da Opis Menteri Ekonomi dan 20 juta on bulan 4 diropas seropas semakan sesi pemulihan makmal kajian nilai. Projek ini yang nama kawasan Terminal Dayu pakai sistem digital, duah otomatik, morot bayar register, morot. Layan diri duah nama dah pagu, topatnya nak belon. Ya sebab ini dan Majlis Pitajoh Orang Bau Bas dot my kucing on witi. Padang Bilun Miri oleh Padang Bilun Kedua Kason Bidadog di Sarawak dah jadi hub utama Air Borneo. Projek ino yang nama Kiang Pinupang sok 2 juta kang 4 juta ni soa. Proses nyorah pelabuhan Bintulu duduk Perintah Negeri Ngijaka siap soa iti. Menteri Pengakut Anthony Lok sobat nang isu perundangan doh pibayar tong mau obah ngirose. Dosok dua pihak mau setuju saan kos piobok nyorah pelabuhan ino. Proses dokumentasi kodak pokat janji piobok adin mau detakah piobok. Dan masa ada sama agensi persekutuan dua agensi perintah negeri jurah perhati pokat janji ino Sibayuh obah ngibonar. Asal mau siap, perlu soal pinggibonan Jemaah Menteri dia, si Bayu, oboh nyorah secara rasmi. Ya sebab ini ada media seropas pitajoh Orang Bau Bas.my di Kota Semarahan, Onuiti. Opis Menteri Kerjanami Seni dua batan asal yang perhati prestasi hotel bertaraf Bintang di Sarawak. Ketua Setiausaha Datuk Saharudin Abu Sohot Sobenang itih nyanyi ajaga kualiti sektor hotel negara. Nogadin 232 hotel di Sarawak mau terima penarafan bintang murat bayar moi hotel takah 5 bintang. Ni hotel oboh pitun sok 5 bintang ki 4 bintang. Sementara 24 hotel takah 4 bintang. Taru primo hotel, taru bintang 2 serobih. Diri buat kategori 2. 2 ni bintang. Yang mitia yang ada industri hotel sentiasa nunak garis panduan dobuh notap dengan jaga standard perkhidmatan. Dato' Saharudin sebuah diri tinduduk media seropas Majlis apresiasi motek bisamah nyadang industri di Sarawak Kuching Onuiti. Dan Majlis Inak Kampung Budaya Sarawak terima status
emas ngirusuk program iktiraf kualiti pelancongan Malaysia Assurance MyTQA. Ngan kengemas sabar kebasa bau puun-puuna, Perintah Sarawak namah dak pagu pimudah kesihatan, turung pisahkit buak kepuang. Sarawak, soto pimujur pimasang inklusif pakai pibakuang. Projek namah dak pagu bangunan Padang Belun Miri, obongi bonar, diri buak rancangan Malaysia Kis Mong Taru. Ada menteri si cabar dak buah nyusun dak Ratna Saimin, dah menukar Kang Sinabau Jagoy dak Vanessa Denny, so section. Berita ehwas masa RTM Kuching. Seram mengumi, dua salam Malaysia Madani.

Ragu Pranta Visa Manga Beethoven and Nog Bua Asongku. Ragu di sebuah dari Pranta drama segmen ngancang petaya na singmi andu andu satu peri anu Pranta rima 2026 sama semindu kasa peregas negara berapa ringgit ta drama segmen ngancang peta bisa mahaku di Hazel di Pranta dengan tu taruh jam suat tikati nega pukar peri singar bengkas negara ya tabarangan di tikati kedai awet nge bisa mangke terima kasih Maimi and YFM dia jadi station ngata sama Bipraman yen singmi andu andu hati rabi siga ngata bet minggu aku sabana ngagi berata di temik peluang ngata bet minggu di ruang mua harap tanah kena kita nama moto serta selamat ngagi taruh tak adita tuju kas nega yen berata di temik peluang ke yen na derempi menu di tikati parik ke kapung rabi siga berata di bau maat kerja harap ke hata bisa bersabar kedu agi ke kedak kawasan di nang tak arah sesak aran pada jadi mai kamar pasal titik tanah pasal sama keringat agah nombor 2 dan pimiu biata paks bahana tak bi pramendi bersama ngaragu alimah sedia kesapreng bisa mengesting rei derut sadung.

Semoga sih pun penegak. Berita Sarawak negap ekosistem rawatan pinyak turung pesakit buak kupuk. Sarawak suto pimujur pikembang inklusif adikasan atur nikaban. Projek katutakah bangunan Padang Beron Miri dok nyebenar daripada atur pemasang Malaysia di Semengtaru. Selamat seminggu ke Salam Malaysia Madani. Bersama aku Hazel Dius dan Megadok Proaso YFMBDA. Madin tengah negah. Berita Sarawak tetap negap ekosistem rawatan penyihat adi sukup senang dog akses. Gabian kualiti turung pesakit buak kupong rebis itibaran adi bin pindah penisit ke sedang-sedang. Netan di pikarana, berita rais nita RM4 juta ngasawa ati sok program bantuan pesakit buak kupong. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Keratnang, inisiatif ana natu pesakit dapat terima rawatan adi stugu ngatipu i sam mengurang kos rawatan dialisis. Sarawak rekod di asaju ratus negmai ratus kes bau andam buak kupong bilang sawak adi teban rebis 4,000 mai ratus naan persakit adi naik rawatan dialisis dindi abang rais. Andam buak kupong kronik menegah keda pinyimar pinyihat ratus kan ik kadar prevalence bitambah sop 3.07% ngasawa 2,000 semeng di ke semeng 5.4% ngasawa 2,000 semeng mai. Tipu adisama gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kedatnang, Perintah Sarawak jung negap dingek sokongan ke Hospital Perintah Persekutuan kedai nyedia fasiliti ngapikas rawatan pesakit buak kupong. Kedatnang rabis taruh peru enjin hemodialisis berganti RM2 juta dan nyedia dribu inisiatif pinurung khas pesakit buak kupong. Berkesuana, Perintah nyediaga pinurung tambang RM5 yang tiap sesi rawatan ke pesakit sepa pasar adi jo so pusat dialisis. Injen hemodialisis menegah red dog nambah ngasawa ati yang hospital di Miri bintulu muka ka Serike. Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Keranati tipu rami anu buak kupong sedunia 2026 takas Sarawak nga larian amal buak kupong di Unimas Kota Semarahan Isasan Jeja. Teks pengenang itu basah pada Gapit Menteri Pinyihat Ratus Hapramin Kaprita Kawasan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti. Sarawak ini suto pemujur perkembang inklusif adikasan atur nikabat ngapi pemain rakyat. Menteri Atur Nikabat Negara Dato' Aaron Agodagang Gratnang Indeks Perpaduan Nasional IPNAS 2025 mikirin Sarawak rekod skor sekasan bergantung di Malaysia anik na 0.7 perindi ni sidah teban tanda atur nikabat derisati de tegap katan tui. Ati ini batan udip rakyat adi brak masam kaum adi geng nilai kebersamaan kesamah merti paham. Pemujur rati patut jadi rujukan derap negap atur nikaban di takah nasional. Dato' Aaron Agodagang geran sakati tipu kuka Festival Kebudayaan Kenawit KCF Sirindi Sawa 2026 di Kenawit. Setelah tanda pengatur Festival Kebudayaan Kenawit KCF Sirindi Sawa 2026 ini disok rakah kasan ke negap adat samun warisan etnik masyarakat di Gedung Ngana. Menteri Atur Nikaban Negara Dato' Aaron Agodagang Gratnang Festival Alis Mungaskari Ana jaka rek gerak sosioekonomi komuniti kawasan adi teban kerja dagang produk dermeis samun kerja nemi masyarakat kawasan. Ngana ayah harap festival ana dapat dok senarai dalam kalender acara rasmi Lembaga Kerajaan Negeri Sarawak STB yang jadi acara ikonik Kenawit berambang Festival Kenawit ada dok ngatur tiap bulan Oktober. Festival dok guru mijah negtar pendi anurat me adi rek teban beramasam program kedai baza gawai program niti daun bertanding bertabuh ngajat samun pekit kumang.

Pidyo unga ka, Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi Keratnang kada i aya red nukar kerja politik i di takah Parlimen ka Dewan Dangan Negeri Dun Sarawak. Miu ka media di Kuching, aya nyebet nang tada rakah adi i temit ina sok jure adi dognai kabisengan di pemungan kepimpinan parti rebis i tipu Bruni Bas Rai Sarawak adi re. Aya adi jadiga setia usaha agong parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Narakang niat i dere bitan kerusi Parlimen Kapit di Bruni Bas PRU adire amai ngan peluang ka tebabau derem parti. Projek katutaka bangunan Padang Beron Miri berga 445 juta ringgit madagnya benar dari bawah pemasang Malaysia Adis Mengtaru. Menteri Pingakut Anthony Lok Siu Fok datang projek kana dagnya benar pada Opis Menteri Ekonomi yang 27 Anubran April adiripas kan imenai semakan sesi pemurnian makmal kajian nilai. Kada projek kana ina pibayah kawasan terminal masang sistem digital nga automatik samun proses register merut layan diri beken sokatu taka kawasan Pasan Beron. Aika sakati di majlis masang laluan bau bas Mai Kuching Anduati. Padang Beron Miri ina adi nomor 2 skasin badeg di Sarawak beken so jadi hub yen Air Borneo. Projek kana rekatu kapasiti penumpang so 2 jutanaan ke 4 jutanaan di Sarawak. Proses serah pelabuhan Bintulu Kapritar is jakak kemas nga sewa ati. Menteri Pingakut Anthony Lok Keratnang isu berkait undang-undang nga kadar pembayar menegah metrese kasut dua pihak bersetuju berkait nga penetan pinebun kos serahanana. Proses dokumentasi ina saman nyedia janji sepekat di KI Madin meditakah Adis Kasen. Tipu Adis Sama, agensi persekutuan dengan agensi Pritarais out nerus perhati kandungan janji sepekat tanah sebayu i dog method. Kan berkemas ati berguna seun penyebenar jemaah menteri ripasana penyerahan rasmi dog nai. Opis Menteri Kejenami Seni Nga Batan Asar Rek Prati Prestasi Hotel Bas di Sarawak. Ketua Setiausaha I, Dato' Shaharudin Abu Sahot Kedatnang, raka hati ngan netu kualiti pihak perhotelan reis ina ditakah optimum. Degmadin 202 hotel di Sarawak menerima penarafan bintang saman mai hotel takah 5 bintang. Sungguh mana, di hotel Dog Pimun takah sok 5 bintang. Bintang kapat bintang. Sederhana 2.4 hotel di takah 4 bintang, taruh prima hotel taruh bintang ketedai deribok kategori 2 ganti bintang. Aimite pemain industri hotel beda adu-adu tunda garis panduan adidok netap ngejaga standard perkhidmatan. Dato' Shaharudin Keratnati di media ripas rami apresiasi Motek bersama pemain industri di Sarawak Kuching Anduati. Tipu Ramiana Kampung Budaya Sarawak terima status emas sebab program peringatan kualiti pelancongan Malaysia Assurance MyTQA. Dengan masegah peribasa puun-puut ni. Perintah Sarawak negap ekosistem rawatan penyihat turung pesakit buat kubuk. Sarawak suto pimujur pijikambang inklusif adikasan atur dikabat. Projek katutaka bangunan Padang Beron Miri dok nyibanal deribu atur pimasang Malaysia Adis Mengtaru. Ati dagaso YFM bedia dok nyusun beda Ratna Saimin kadok nukar ka pimu biata beda LCK se seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramas bindu ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Bersama dengan Ambrose N dari Pramantah Ragu Ku Uteris Asung Ku Adi Pramantah Yen Singemi Andu Andu Satu Hati Gasnega Hislamata Singemi Andu Ger Bisi Berangan Adi Tika Tika Degi Berata Adi Grup Paya Di Awah Agi Berata Di Lepak-Lepak Di Tenyu Agi Berata Di Kedai Di Temik Peluang Genga Gaya Andu Di Kena Ti Agi Di Jogging Ka Adi Misis Ka Harap Ta Kenu Kerja Pengenai Tangga Sekarang Kena Ika Sega Yen Berata Di Tika Tika Degi Berata Nang Tak Muah Bisik Bagi tepat-tepat tak bila ia di cukup dengan yang tak mewah kasega selamat atas yang minu ke yang nak berdengan adi bisa mata lebih segar Rona Dennis yang selamat minu dan semua geng-geng awal dengan pekeping YFM harap semua sihat-sihat selalu terima kasih ke berdengan tak ada bukan adi bisa mata di Mekah Henry Bali yang selamat ngancang peta selamat petugas lebih senang selamat ngancang peta geng-geng awal salam sayang cukup bumbuak terima kasih dengan tak adi bisa mata kasega terima kasih dengan tadapkan adiki ke bisa mengata yen singmi andu andu hati mereka merupakan satu titik tetapun sesuai kedengar agah darim pimiu bukal sadung pak sebuah yang tetap di pramani bersama dengan Desmarcus adip sama adip.

sinamin sa mga nanin sa mga natipon po na Rinta Sarawak, nagap ecosystem brian din nanulong pasakit buhaping Sarawak, nagtunto pamacang exclusive minan torpadwa Project Pigato Taraf Bangunan Padang Bilon Miri Dumulus Dorongan Rancangan Malaysia Kesempatan Selamat menikmati sama anak-anak Rancangan Raja Kementi Usulai Fem Selung negap ekosistem Brian De Pago senang drug access dengan B quality. Titinan nulung pesakit berpinggang tahap akhir belagi golongan dan mana-mana perlu. Dari perkarati perintah negeri nyugon belanja 4 juta ringgit minan program bantuan pesakit buah pinggang. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang inisiatif ti tinan pasti balap sakit dapat Brian ngajah timpu tetap keberut tinan mayar ungkos Brian. Sarawak ngerikot anca 200 tok mahir ratus kes bauh pesakit buah pinggang tiap soa dengan lebih 4,500 pesakit bidai guna dialisis dan negeriti. Penyakit buah pinggang kronik panjaji penyusah bahas dan penyihat inya ratus negara dengan kadar free valence nyumak masuk prii pen kusong ju peratus wang soa 2000 semengdi neks mengrima pen 4 mahir peratus wang soa 2000 semeng mahir. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang Perintah Sarawak Pesilung Negap Nyukong Hospital Perintah Persekutuan Minan Sidia Facility dengan pekekas Brian bagi pesakit buah pinggang. Nebedaan lebih taruh puru mesin homodialisis beraga 2 juta ringgit. Dok sedia dorongan inisiatif bantuan khas pesakit buah pinggang. Perintah pansedia pinulung tamang 50 ringgit tiap kali mohon Brian nebalap sakit masuk kawasan sepepasar dengan Johor masuk pusat dialisis. Mesin dialisis, era dok tamah, era juga nuang sewati ngelibat hospital dan miri bintulu muka dengan serike. Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berdanti dan sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia 2026 peringkat Sarawak dengan larian amal buah pinggang dan Unimas Kota Semerahan berpagi Jun. Teksanana binaca beragapit Menteri Penyat Ratus peramin dengan Perintah Tempatan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti. Sarawak ditekat janji cunto pemancang inklusif biasa seminan bisini bersama etnik dengan penyedamai ancah nyaratus. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang menang Indeks Perpaduan Nasional Sewa 2025, Pitangan Sarawak merekod skor paling datu dan negara ti senincih kusong penju perindi Pitangan asas perpaduan dan negeri ti kekal tegap dengan pagu. Ti hasil masuk ulah pemudip dan minan nilai bersama dengan negap ancah kaum. Nepidaan, ti patut jaji contoh dan pinagap perpaduan dan peringkat nasional. Dato' Aaron Ago Dagang berhenti wang rasmi Festival Kebudayaan Kenawit Serini Sewa 2026 de Kenawit. Sementara sen Festival Kebudayaan Kenawit Serini Sewa 2026 senincah ini masuk langkah nyaga dengan negap batan asal etnik Inyaratus de Kawasan ti. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang menang Festival de Sebungasti Tina nulung kada sosioekonomi komuniti minan berjua produk tempatan dengan negap perpaduan Inyaratus. Nengarap festival ti dapat kibirut dari kalender acara rasmi Lembaga Pelancongan Sarawak atau STB. Jaji acara ikonik Kenawit berandu dengan Pesta Kenawit datunah tiap bulan semuheng. Festival ti tiguru anu nyanuno tak tahu pundi anu beran rima dari petanggahi macam banca pingrami kibirut beza gawai Program Niti Daun tanding bertabuh dengan ngajat serta pekit kumang.

Pasilong lagi agah de community. Ali Paliman Kapit, Dato Sri Alexander Nantalinggi, nyugan sana iranukar kerja politik masuk peringkat Parlimen neg Dewan Undangan Negeri Sarawak. Piranti neg bala penulis agah de Kuching mengenipan menang perkarati bergantung neg rundeng dengan pengutus pinupati. Lebih lagi wang berundi negeri Sarawak daraman neg. Adapna depan setiausaha agong Parti Pesaka Putra Bersatu PBB pidan pimutus perkarati bergantung dengan bala penuh parti. Alexander pan pidan adapna kai bitanding dari kerusi Parlimen Kapit wang PRU Dermaneg tinanjukan peluang neg bala tabau. Projek pidatu taraf bangunan Padang Bilon miri beragam 440 ribu juta ringgit dog lulus dorongan rancangan Malaysia ke Sementaru. Menteri Pengangkut Anthony Lok Siew Fuk menang projek ti dog setuju pada Opis Ekonomi wang 27 Anubaran 4 derimpas dengan modog nicek rimpas sesi permunian makmal kajian nilai. Tengah kerja projek senincih pibahas kawasan terminal pimpinan sistem digital dengan automatic keyword proses daftar murid lain diri selain pidatu taraf parking Bilon. Nebedaan da majlis pelancaran laluan baru bus.mykuching wang berpagi jun. Padang Bilon miri senincia Padang Bilon kedua badeg de Sarawak selain janji hab bahas Air Borneo. Projekti pidatu kapasiti penumpang masuk 2 juta neg 4 juta orang nisawa. Proses nyugon pelabuhan Bintulu neg perintah negeri jangka tunah wang sewati. Menteri Pengangkut Anthony Lok pedaan isu perundangan dengan kadar pemayar medok natur dengan kedua pihak mestuju dengan rega de metinetap. Proses dokumentasi keberat nyidia surat janggi datina de peringkat pemangan. Datimpu de sama agensi persekutuan dengan agensi perintah negeri bidek perhati janji de sebayuh dok tinetap. Wang membentuk tindakan perkarati perlu dilulus pada Jumaat Menteri sebayuh penyugon secara rasmi. Berhenti neg media rimpas ngerasmi jalan bau menu bus.my dari Kota Semerahan Anuti. Opis Menteri Pinami seni dengan petan asal ira perhati prestasi hotel bertaraf bintang di Sarawak. Ketua Setiausahana Dato Saharudin Abu Sohot menanti tindakan ngancak kualiti sektor hotel negara kekal dan tahap paling datu. Takati 262 hotel Sarawak menerima takah bintang keberatmahi hotel dan bertaraf 5 bintang. Ini hotel pituhun masuk 5 bintang neg 4 bintang. Dengan sen 24 hotel bertaraf 4 bintang, taruh 25 hotel taruh bintang dengan lebihnya dan kategori 2 dengan ini bintang. Menyungka industri hotel ngajak atur dan tetap dengan ngancak standar perkhidmatan terus kekal. Dato' Saharudin berhenti rimpas majlis apresiasi Motek bersama pemain industri di Sarawak, Anuti. Dabi majlis di Kampung Beraya Sarawak terima status emas minan program pidato kualiti pandemi atau MITI QA. Kinan mengenaga tipu na binacara. Perintah Sarawak negap ekosistem berian tinan nulung balap sakit buah pinggang. Sarawak jadi contoh pemacang inklusif minan perpaduan. Projek pegatu taraf bangunan Padang Bilon Miri dog lulus dorongan rancangan Malaysia ke Sementara. Dengan saya kita agak ke menu the dog susun pada Ratna Saimin dengan dog senalin minas dapdayuh pada Mike Hansen masuk sesan berita semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

bersama dengan Jackson Boston Magnificent Five bintang ku adik praman tak yut na si yut ngarpa terbisi berangan di sama ke Edi YFM Ria kasi ngga sama ngarum ga yang beringan di bau ke bersama di Facebook YFM Ria kamai kemat angga bisa ga bersama ke Edi RTM klik kasi ngga sama ngarum ga beringan di kedengar radio di 06.2 MHz kan di 02.2 MHz selamat teban minggu kaso pra gusabanang lagi keberata di tika-tika lagi berata di sita anu pijik beranak kasi ngga gi berata di temui peluang yet na anuate yet na piguru pimudip adi bauh dengan tak adi benar sawat dan dengan tak adi kada igi betunang ke ya tinggal mati selamat kanu pimudip adi bauh yang berdengan tak sup berkas ni ke selamat ngarum ke ya nak dengan adik sama tadi Facebook YFM di terima kasih berdengan ke RBC Alfred Lemet lagi bersama ta Rachel mereka nah, selamat seminggu selamat konti salam manis sok siburan tujuh tim di PB ke Persatuan Pemuda Seni Music Beri Kucing berdengan adik kena adil terima kasih kasih negara Rachel mereka terima kasih amal like and share live tak ia dengan mati kasih negara roting gunya lagi bisa mata enang selamat ngancam peta di geng-geng awal dengan pekeping YFM di semoga sihat-sihat saja enang terima kasih salam damai masuk serian pagu terima kasih ke ia beringan adiki bisa mahiat dengan mati tak cukup dengan dengan ragu peraman nak lima sedia kasih baru bisa mangan ni koroni cinta adik tayin.

Kami sama dengan Suliza Suzina, Eliza Suzina di Perambatan Ragu Jobong. Jadi hati ni report gendu so Opis Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam liki pikiru so pukul 4 singumi anu tijah liki yen singumi andu andu hati agi jaka yetna awal ngar mati jaka agi sebang ribu dulu kijat di kedu-kedu tepat rabi sega di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Kalimbang gayetna strep ngarep neka awal sasas pagi jaka agi ujen ge di kedu-kedu tepat rabi sega di Sri Aman Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Kalimbang kan jaka gaya anu kena di Kuching Serian Semarahan Betong Kasarike Raut Gurmang Asandi negni 5 meter kasebak poso barat-barat daya ngarajui asa 20 nak taruh per kilometer di jam katakah perasaan wati ini asa 2 pertaruh nak taruh per 4 darjah Celsius. Jadi hati nak report gandu so Opis Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam dikipi guru so pukul 4 singumi andu tejah.

aktiviti-aktiviti Batan Asar, sama lagi ke pemain Batan Asar dong atur di pusat Redeems di Aran Apar Singai Bau. Kasih ngan ramati ina agi ke rami agi dong atur di kirami ati doga nyiramat beda yang berhormat Datuk Sri Tiong King Singh ina Menteri Kajianami Seni ke Batan Asar adirek suam meneg ke rami adi dong atur di pusat Redeems di Bau. Kasih ngan masam aktiviti-aktiviti dingin kasih ngan ni muka aktiviti adi ke dong atur di Redeems adi ma dong atur suam meja bagi aktiviti-aktiviti dong atur bisa ke yit neratus berkait ngan Batan Asar di Aki di Sarawak. Kasih kasih ramai orang pergi yang berdengar tak lagi bersama tak di Facebook YFM dia. Lebih segera James Pengiran, Teddy Spicer, inang lagi bersama tak terima kasih Stanley Shen, lagi bersama tak terima kasih Stanley Shen. Kasih segera dekat pergi dengan tak Wellington Imai, inang sama tak sing menu ka Soprag Keping Setia Radio YFMD. Terima kasih Kiang Levin di Gek Bersamata Enang selamat ngancang peta di geng-geng awak Super Gemina Setia YFMD. Salam manis ke ceria selalu. Terima kasih ke di Jenny Lelon Adi Mitek Ragu Babel Lew Teja Enang selamat sebindu sihat selamat seminggu ke Soprag. Terima kasih Zakia Takor. Ina selamat lama anu suka keping ragu depasang. Bala dengan mesti nanak sungkoi dengan saya ria. Salam sejahtera semua. Terima kasih ke Derek Asen lagi bersama kata inang selamat ngumi dua selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih kita dispijar. Ina selamat berkonti. Selamat ngajak betul geng-geng awak selamat bertugas, harap sehat saya selalu. Terima kasih berdengar dengan lagi bersama Tani Muka Rosa Antugal Marta Dewi Undar inang semas mindu di geng-geng awak YFMD, geng-geng PPSMBK, geng DPB, harap sehat harap geng sehat-sehat di sing mindu ati kesenggara inang salam mesra sok pedawan. Terima kasih dengan tadi pedawan Landi Lambet Nenek Villa Will Patrick lagi sama tana semat hujung minggu sama petugas ani program ratus ngarti bege program ratus ngarti revis ge program adi bikait ngak gawai jadi ngana pucuk ngaragu paman adi mesti akan sepak bisa mengasih la Prancis sinasalah di sinasalah.

Di channel Guru Pantai Bersama Angga Arroja Suka Sama Suka Rebisi Berangan Ali Ahun Gif Sama Ke Di YFM Di Harap Ge Berangan Suka Ge Bersama Ke Ini Kepada Ben Siaran Akas Juga Ya Na Pipa Sopra Ge Diki Malit Nati Sarawak Re Piju Bitan Kejuaraan Derem Sukma Di Selangor Diki Jakarta Dongah Tunggas Meriman Deg 24 Ogos Adire Diki Tuna Ge So Gapit Menteri Pemiang Sukan Ke Pikembang Tuke Dagang Sarawak Diet nas pemiang kasukan Datuk Jared Rentap Jabu Adi Kratnang agi 1105 permainan beratlet jurulatih pengurus saman pegawai di teban cabaran Sarawak yen kempen Sukma Karyati Adiki Kratnang tipus lebih kurang 100 andu adi agi ina fasa kritikal Adiki ati ina nang i penyedia skasen adi yere dongatur yetna bara atlet adire Nura Sukma Selangor adi dongatur nga brand August adire

terima kasih dengan selamat negara dan semua bela kita. Berdepun kita lagi dari dengan program Awal Ratus TV Simpang Taru.

0: mani ka minta kenyalang bulkad ya. Asih kinan dua de empuat na de made minta na.
1: Eh, pinta mo online pun boleh mah. Itu sa semua mah boleh. Tundah aja online.
0: Mo mani cibo.
2: Seet mah punya nak menang internet de kampung kita ti tanang mudik. Pakabus tanang kabus aja kubur malar saja beragat era report ke polis beket na rata malar saja paten
0: iet mada-mada adep dia makin buat nani dia berlaku dah sepa lain internet malanya ngan malah no servis kuat na muan ni bo
1: ngajuk mu pasar muka mu air Sarawak ter sen tinan ngisi borang kenyalang golkan online apa kai bina de mentek pagi
0: de tapi kan ni kenal
1: ai Sarawak care syarat ni mesti di umur 60 Sarawak dengan ada ke de mai kan berarti ne tulen anak Sarawak pajin de apa
2: mene aba mo kai sebab ahi penguntuk nada kenyalang golkan seet puan mo
0: mandi je ada ke duit dekat saya ada habis ada duit habis
1: hanya beken cekat bank pak ahi macam guna ka
2: contoh na ya kan si et boleh tenan mo mayar wang mo berian da klinik da hospital asalna hospital ataupun klinik panel kahin RM500
1: berarti kamu boleh mana tinan mayar bil klinik panel muka
0: ini sudah beri apa muka ya
2: kai dengan ini sudah beri ya RM500 perbukan juga perintah menan kenyalang golkan di tinan mayar bil dengan mayar bil uri dalam tempo ini sewa.
0: Oh, cik. Nah, tiap sewa ada 500 lah. Ubok ke ubok tinan.
1: Ayah, mung cutol ya. Wangnya empuk penyalang golkans dan kabus. Perintah terus dia taruh ribunya minan upis kebajikan nebelanya tinan belanya mubur.
0: Muan ni kayu seendingan lah makin blur
2: kuah. Amang ti kan je kan asih inya ahli kenyalan golkan si Ed mebuhu mentagan dunia si Tika warisna boleh minta belanja gubur mesupis kebajikan kahina taruh ribu ringgit
1: ayo mesti nak waris de meregister kenan de kenalan golkar. Sen mah uang adep isi borang minta kenalan golkar. Kenan waris mesti ada.
0: Matuhan lagi asuk mukurang isi. Nampak sen mah ire kai payah majun pis. Padu no boleh bukan isi minat lain ya.
2: Kamu ence. Dunia madia nuiti sekuat namu. Semua nada papah tangan. Da peniju kuat nakanya madia nuiti.
1: Ayah negeri kita Sarawak. Makin nuju dunia tu. Nama muhok makin bertambah tu.
2: Seed mata nada paguh kuat namu. Tanah penyihat da negeri ti makin bertambah paguh. Mekorak nanya. Kabus mana mukorak nanya karena kronik mengedesani nak
0: ayo uang perintah stabil tentu senang urus negeri pintar ngatur belanja rakyat dan juga untuk mengerti
1: cuma ada pagi apa mungkin ngisi borang bina itu mentek pagi
0: ayo
2: pagi kamu Kolab dapi, apa kupi?
1: Ayo, ada kupi lumpuh kujur.
2: Eh,
1: mata anak kemamatin, gitu.

SCN Balapit Kaping ketik saja program Awal Ratus KP Sibang Taruh kita bagi dan ngerti. Malah bersama jaji program The Martin Senin Ceh Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla. Dan semua mereka ini dari dengan selamat terhibur.

0: atau nosak dia bila inyua toru setengah orang tiak inyua obua dari patu toto dia turak motor tinut pedawan dedek muno takat pek boras mungkin rotong ido gemtungang
1: ino nanya jimat tenaga moh dia PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia kalau dia turak untuk kata ne moh dia untuk kata oma bat lagi no dal pokok cukupnya mondap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pelipur limo ku. Aduh, mau buat tiap. Eh, takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah kisah back duit ketih. Titih. Okay.
0: Wah, tobal mana back duit mu no. Deh, patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi yang ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Sajak MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Ada bersama dengan Ragu Jogeta bersama dengan Tiberan Diwaras Joget Tasik Biru. Ini setepat tadi cukup dengan yang tadi ruah mawah habis pagi anu minggu. Tapi peluang yang tadi mawah di tengah pindangan tepat-tepat tak habis tepat kawasan tak bidi ya. Kasih ya berangan tadi bersama ke ya tengah mati selamat ngarep selamat tebet minggu selamat ngarep minggu bagi aktiviti-aktiviti adirek ngandai di tikati ku Sabah nang rami-rami agi dog ngatur kada gi rami-rami di tempat ngan adi dog ngatur mari nanti kasih guys selamat ngarep di dengan tak di sama di Facebook YFM ri suku rami beringan tak di gi sama tak ingar mati guys nege during ku best nang selamat ngancang bete selamat ngumi ondu gen nudu Rachel Merican mami cikgu Esther Jikin Sumukjang Kenny Menek Puan Nimoy Elan Slam Damai mitik ragu bintang ku bermain teja kada gi barangan di ramat merut kelas ya tengah mati ragu bintang kumba domain ripas agah dan pimio bukar sadung tijah kas nega semangat ngarep ge dengar-dengar beket ni mun ka atang pak ko ge semangat ta pita kilan Paul Korek enang semangat ngancam betul lagi semua pekeping YFM di dan ngarti hujan anu ami da kemenu masati kas nega lawan semai ka inang selamat ngancam betul kayak kembali abla geng-geng PPSMBK, geng-geng awa Facebook dan pemirsa setia WFMD. Terima kasih ke di Lawrence Mike, Johnny Oni, Gek Bisamata, Inang Tujuh Salam dan Feben M na, dengan komuniti kampung tersekurat dengan tersemawang. Feben M dengan membana dan kapal bakit tajung dengan lagi semua pekeping WFM beri kait kembali lagi lagi GBS, Gerumpung Buka Sadung dengan semua ahli fan club Feben M. Kas negar Rico Ri, ayang sama bingar DJ dan petugas harap sihat selalu. Minta ragu steady aman kalau masuk Mekis. Buat teman yang tijah ragu so Mekis. Kas negar selamat ngarep ke di dengan ta dan ke di Gip Samata Nur Artika. Terima kasih Nur Artika Gip Samata lebih sehingga dengan ta di JB. Dan sama bingar di pekeping YFM beri harap kita semua sihat dengan reti. Salam ceria mas, salam manis masuk JB. Dengan ta masuk JB minta ragu coket asyik bongkanan abdi bermain tija kesegar Jackson Rita lagi bersama ngata enang sama ngarep di bara sopruk peminat setia YFM di geng-geng PPS MBK geng-geng awas salam damai dengan mesra selalu sok kapung Mama Penrisen terima kasih dengan tadi Mama Penrisen kasih juga Mami Cikgu Esther nak sama kemendu minta ragu bintang kumah main tija ramat mulut kelas ina tujuan lagi tim DPB geng-geng PPSMBK dengan semua pekabing YFM dia WK Baja gig bersama terima kasih WK Baja gig bersama ia tinggal mati kata sama Bir Rahman dalam segmen ngancang petai jadi sehingga yang barangan dari pemilik setia Sukan Bor diki ngalamati agi beraru Liga Super 2025-2026 diki agi ada agi dua dengan beraru Bor yang Kuching City FC diki ngalamati Kuching City FC main di Stadium Hang Jebat di Melaka diki harap ke tiberan Kuching City FC dapat ngeruk poin taruh poin dengan ngan tunang dapat mengangkat tangga kedua ialah Liga Super 2025-2026 kan negara yang barangan di pemilu setia ialah Sukan Bor ia tinggal mati mekemet angan bisa tinggal secara langsung Baru Bor asal Melaka FC bila pengga Kuching City FC dalam siaran Sukan Plus RTM saluran Sukan Plus RTM mekemet angan bisa ketinggal di RTM klik giga dapat dok tinggal di RTM klik ada ngan dapat kedengar radio pak senegah ngan bisa ge tinggal siaran-siaran RTM jadi kena pucuk ngan ragu perantau bersama ngan lepen ni jangan sambung

Ayan, nag-upan tayo sa mga nga snipers. Kachewa Tamba Marana. Kachewa Di Kamalaya. Ano yung nag-upan tayo yun tayo ngaramati. Kasugas naman nga rupi abadigan. Adi, agi bisama ngayon na ngaramati. Agi dinganta. At ngupi-ngupi di kade. Agi dinganta. Di ruwa. Remis barang. Agi bara dinganta. Di ruwa. Di mawa ka Kuching Waterfront. Baga nang ta tepat-tepat. Yan tak mawa rabi sige di pasar Kuching. Kas naga di kawasan-kawasan tapi agi gerami-rami. Agi dong ngatur. Kas naga yet na pimpas opera ge. Diki sijap interafan Sarawak Delta UNESCO Global Geopark. Medo serah ka Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Adem di rami adi medo ngatur. Diki geopark in a kawasan adi bien tepat semua landscape geologi. Diki bien na kepentingan di taka antarabangsa semen kebangsaan. Diki dog ngurus nga rabis kena drem jaga kasan samun kedaat na ka deratus pasar berguna i tepat-tepat tadi. Kasan ke Sarawak Delta UNESCO Global Geopark ina kawasan di Pibretaru 1,102 km mesegi diki kirit na keunikan geologi biodiversity Pibret giga pingudip orang utan samun giga dada iat na dang siga pak sendega agi ke warisan batan asar rakyat asar adiki biar potensi jadi produk kerjanami. Jadi ati na kena gesok pemujur Sarawak dalam pita kerjanami lebih siga adiki Sarawak malit nanti mendok ngatin jadi Sarawak Delta UNESCO Global Geopark. Kas nega begak gedinge kawasan-kawasan tak adi mendok ngatin ke jadi kawasan UNESCO Geopark. Kas sebagai selamat dengar pendengar tadi sus panis dan selamat ngumi geng-geng awah YFM di ya dalam segmen ngancam tekut every negi bersama kita. Terima kasih kas negara dekat recovery. Inang sahabat bingara sekali lagi minta lagu masuk Mekis. Bermain lagu masuk Mekis. Bermain lagu masuk Mekis. Steady Amang Kalu. Kasi lagi selamat ngarep ke DJ Chufo. Inang selamat ngarep bergeng-geng berdengar dikit dengan radio YFM dia. Charlie Chung Tizen Lime bagi bersama tak ingin mati. Inang selamat ngarep di super geng-geng awal di ngaji ngoji siaran ngancang petik. Harap rata Rami Pawut ngarep ti. Minta lagu jobong betul lagu jobong tija gasnya dengan ta Richard Lee kan ini yang sama bingara masuk JB ke salam dek semua keping YFMD dengan ucapan happy Saturday selamat alu satu. Kasih juga selamat mengharum ke dengan dalam kan Mama Hafiz lagi ke bersama ngata dan saya mengharum di cik gabar dengan di kik kayut di bilang kayut ni sama-sama jaga adab. Kasih juga salam masuk Semenanjung Malaysia. Terima kasih dengan ta Mama Hafiz lagi bersama ngata ayat dengan mati. Kasih juga atap syuk dengan ragu perang tak lima sediakan sopan bersama ngat Skyband Cintaku di Tasik Biru.

0: Mall Nogleh Juara. Itu deh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta lagu bedoyo.
1: Oh.

Ali ragu from time sa mga Elvis Promi Doctor bisig gi brangan adi bisama ke ye tengar mati sa sa mata rami pawet ni tengar mati nga ngarep andu satu ngarep minggu sentanang senege sa mga gi yang beringan ngan ta di tikatik ade gi beringan ta di petugas selamat kenu kerja pengendali selamat petugas harap sopir kerja pengendali ta kenu ngadu dukas senege yang beringan ta di tikatik rebi sige ye na beringan ta di kerja di kede-kede kusabana me kajin-kajin gejam im rem ada sab-sabar

amai demde tu gi tinge rep pokor pis ngarep repas ati te kami maad nak kita nama moto ta nak kita derem pi mendu ta isata selamat ta kita rut nadi ta tuju kas tege selamat ngarep ye dengan ta adiki ge derem segmen ngarep ngancam te mai kemet ngarep mati ngarep bisa mah ngapi ngarut mi di celala ali prama dengan derem segmen ngarep pobet ne kas tege ngarep mati aki segmen ragu dangdut mai kemet angal dapat bisa mah ngapi ngarut mi di celala ali prama dengan ye ngarep mati derem segmen ngarep pobet kas tege selamat ngarep dengan ta di bisa mengata yang ramati di mereka Jeff Slider Jeff ina selamat ngarem yen DJ ka yen sopro terima kasih Jeff bagi bisa mengata yang ramati dengan ta cu dingin ga ragu pramta di sediakan sopro bisa mangga mic rantai Sonia

0: Small Nogles juara. Itulah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

Ya ragu pun tak bersama hingga Valentine LS cinta kajet-kajet gas. Nega selamat ngan mengenai dengan tak digi bersama di Facebook My Family. Ni pun ke Frederick Fabian Jory menang gedik sokupua batu speed krokong bau. Minta ragu so Vivian G. Menang semoga sihat selalu dan dimurahkan rezeki. Terima kasih ke dengan tak Christopher Susih. Nah selamat ngan mengenai selamat genega geng-geng awah YFM dia. Terima kasih dengan Adima bersama ngatai ya tinggal mati kau sendiri ya yang berangan Adima bersama di Facebook YFM dia. Lagi kedengar radio ya tinggal mati di 06.8 MHz kan di 05.7 MHz. Kau sendiri terima kasih dengan adik kedengar di RTM Click. Minta maaf kau bagi salam-salam dengan adik di sepeda bahasa ragu-ragu minta di sepeda main dan tak berapa dingin di Anu Senen dalam segmen Mekat Kelima Khas. Jadi dengan aku juga terima kasih kau sopreng ragu sekasih Adima sejak sopreng bersama dengan Vivian G. Bicanji.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada tu kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI, negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loh.
4: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Loh memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Television Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin. Antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam, peranan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar daripada jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita Ehwal Semasa RTM, Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Ini antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa-rasa kerajaan, maklumat-maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Payajaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantungin Duyu Furhaman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dia walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji, tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem zon bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu Brahman tadi dan joget rami-rami Dr. Pan pada R. Rogers ataupun KK Rogers. Ya, ngapun sopra kira bisingan nanti bersama KD YFM Bidia RTM Kuching Serama Ngaram terus sopra ke barengan dan dapat ingat bisa mengaku Jabar Bertugas DJ Lala Pan Kacun Naila bari drum segmen Ngaram Pawan Tak Yat Ngaram Mati Ngaram Andu Setu ya Pramah Ngapri Inoberan Mei 2026 Adakah sopra keharap sopra ngan dalam membuat senang rupanya bisik ngan di bestia main station YFM Media RTM Kuching dan ini biasa dok perlu pakai gerumang sebagai FM di 06.5 MHz di Kuching dengan gerumang sebagai FM di 08.7 MHz di Serian. Ada kabar berangan dari sepak pasar dah tunggu kiringan nyusul frekuensi-frekuensi radio banyak gampang main berangan bisa kiringan ke nyusul RTM Klik ataupun ke aplikasi RTM Klik ngeklik YFM Media ngatas sama-sama Prama di YFM Media RTM Kuching nak pukul semang 2 setelah pengaruh sepeter ada pun sama-sama dengan automasi YFM Media pukul semang 2 nak pukul 6 isan-isan spiky dan masa di Trap Jawa Praman adapta ngeragu-ragu Praman sepeter ada pun sama-sama dengan agak sengarap ngeram mati pukul semang sengarap repasana Trap Jawa nga program ngaruh minggu pun kah nga tak piju nga program dangdut ya ragu-ragu dangdut tadi mendok sedia ke sopra ke kelsi di YFM Media di do peruah ngaruh susu dan pedadapku di Celala repasana Trap cukup dengar di YFM Media nak pukul semang 2 sebaya tarik sama-sama akhirnya automasi dinangku di Cik Ahmad nanti jam tadi studio 20 ni minit lepas pukul pre-e singarum selamat ngarum ngasar praman bersama ke di YFM Media RTM Kuching.

0: Atu lagu itu. Kan ingat dia ngocit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, kedinga.
2: Segmen ngalbuan. Sob kong pisarem, nepukos menggul selat ngarem.
1: Terus ngocit pakai gerumang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Ana di jawab dengan Raga Pramana di Dr. Bana pada The Seal Ngarahayu Kurnia Jobong di Mu'u. Terpermai minat lepas pukul peris dengan rumah yang seramang ngara masyarakat di barangan adik Muran Mian Station Wi-Fi Media. Ek menangkan peringan ya nabi nyepan sobrang ya kena agi kena sobrangan adik agi ketingah berkait dengan kata pingatan perengah adik bau sewa 2026 adik cakap re pegeru dog diperkenalkan sen kerenang ya ngaburan Jun pun kaburan bau sewa 2026 dilengkapi ngar 50 taruh ciri keselamatan matan bau nga Madinati ya maikat sediagi pun kakat pingatan perang Madinati keasi biar 20 taruh ciri keselamatan ngana ia na penyepan sobrag ya ia na maikat 2026 mati tujuan pelaksanaan ina re katuh dengan sistem identiti nasional menangani ancaman pemalsuan identiti mengawal jenayah rentas sempadan re ngurang ke penyalahgunaan teknologi digital nga re katuh ke keyakinan kena natuduk sistem identiti negara agi rima tujuan pelaksanaan MyCard 2026 ngana ia dapat bansau pergaya kedak sok ciri keselamatan bau adegi drama MyCard bau jadi redoga diperkenal ngah bulan Jun nanti esok puan ke bulan bau ya ina tulisan laser ultra ungu hologram ngah quill lodge giga text micro ngah kod respons pantas sepuankah QR artinya kedak nem kedak soci keselamatan bau adire doga nak drama My Cut Bau Hati kerana sama-sama tak kajen ya penerang adik habis tu tos dengan berkait dengan My Cut Hati My Hati nah kedak so info adik suka kurep kutungan so berkait dengan My Cut 2026 puan kakak peringatan perang 2026 patah perut minat lepas pukul peris ngara mendina tinggi sama ngara berbisi dengan nanti murad bisa make di Wi-Fi media RGM Kuching kerana berdengan cak dengan tapi cuba mana tak ngeraga pramana di Dr. Ban Bada Thomas Koh Aja pengeraga di Den Otin Jobong.

0: Dengan Nadine bersama Dokoi dalam segmen Ngayong Tawon.
1: Segmen saadingan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, baik salam, duo bihibur, ngejit lagu-lagu dia pilih dan kai.
2: Sabukur peringado, next men dua turut ngarom. Ingat apakah ngejit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, B.

Ada di jalan Ragu Brahman So Patrick di Bank Gogo yang senuh 40 minit lepas pukul Peri Sing Ngarum. Selamat Ngarum Rebisi di Berengan di Muran bersama ke DYF MBDA RTM Kuching. Selamat Ngarum Minggu ke So Peraga Berengan ya. Kami teringat Madinati ya en doga secara langsung main bor di asah Melaka Melaka FC nga Kuching City Kuching FC Madinati di dok ngatur di Melaka nga kedudukan Madinati ya di ya Melaka FC ngan di ya Kuching FC ngana ata biarap ya. Berapa main so Kuching FC mujur drama bertanding Liga Super Karyati di Endok Ngatur di Melaka. Ingat dengan aku sama nama Dinati lagi apun ka beke barengan di di Jawin TV ya Jawin TV ngan ninga main bor Madinati di sah Melaka FC ngan Kuching City FC. Ingat sambil ke ningat main bor sambil kedengar radio ngaruh mati isa iso perengan adara membuat senang adara mengenal so perkerja-kerja di Dok Nura ngan Madinati ngan nak ngan sama ngaruh terus so peraga-perengan tetap cuy dengan peraman ya ngan ragu-ragu ada mendo sedia ke so peraga sampai tidak dapat sama-sama kedengar gas ngaruh pukul simang si ngaruh tetap cuy ngah Angeline ngaragu di dan dengan jaji selau.

0: mong nogle juara itile calta music de kajon kajoningan calta lagu bedoyo evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi bersama dua oku George Martin joka di calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: YFM di 06.0 MHz di Kuching.

0: Atu lagu itu. Kan ingat dia ngajit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, kering lah.
2: Segmen Ngarbon. So, pukul pisarem dan pukul 9.2 selat ngarem.
1: Terus ngajit pakai gelombang sobat.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Ragu Brahman tadi Dr. Bahar pada Lili dengan Nadin Sabar Kajun teman Atak Madin sebenarnya meminat pas pukul Simang Singarum Semang Arum. Terima kasih di barangan Nadi Bapak bersama KD YFM Media RTM Kuching Madin Najah atas sama-sama kini program Dangdut Ngarum Minggu.

Nasra mangaram, nasra udah pedingeta drum program dangdut ngaram minggu tak biar nak minggu hati. Nimun biasa atau lebih praman dengan ragu-ragu dangdut, so drum ngasepa reis. Ngin selamat teben minggu gah di so peragak perangan, selamat ngarup minggu, selamat lebih dapat dingeta ya. Ngana aku harap so peragak drum buat senang, ngapi curi praman di YFM video lebih-lebih si ngarup mati, ngatari so sama kedengah program dangdut ngarup minggu.

kisah jata picu bunga penyanyi dangdut semasa yang ngaramati anak inah Siti Badriah. Dok beranak di Bekasi, Jawa Barat ngasemang di November semang pre Brundi ngadok ngaten ke ngaden panggung isi bad ni sok penyanyi ngapelakon dayung di temekah di Indonesia. Hari nanti, kata praman dia ngadua ragu sebunga so Siti Badriah anak inah ragu lagi cantik ngaragu adikan bara bere.

Ayah ragu sa penyanyi Siti Badriah, ina ragu di dan suamiku kawin lagi, ngeragu aku butuh perawatan. Ngana, tapi cuding yang nge-program dangdut per minggu tak, ngeragu so Siti Badriah.

rocky na kuan kahden glamour i inol da pista. Dobranak na 20 an bulan Januari sawas mong pre-chupupri i ina ni so penedang dot ali sukup di Mekah ke di Indonesia. Nga anak atap juu nga dua ragu sebunga so penyanyi inol garatista ana ina ragu mat sawer nga ragu adidan duda tajir.

Sigaratista dok ngaten ke ngagelar Ratu Dangdut Ngebor di Indonesia. Dok ngaten genang artis simbol seksi. Ngata datran masa terjudi nginga dua ragu diskasen so inul gratista ana ina ragu rayuan jago ngeragu aditen teganya.

Malaysia menyeramana tangar mati dalam program dangdut narum yang kita. Madin petani kedengah dengan ragu dangdut sepenuhi dangdut se Malaysia ini sebungas adil yang ramana tak ngermati ina Haiza wankah dan betul'i Rohaiza Nordin. Dobranak ngadua anugerah Februari semang primai puru ngabi asar sebenut Pontian Johor Darul Takzim. Dah ada penyanyi dangdut Haiza ina ni so pengacara, pelakon dengan penyampai radio di stesen Radio Malaysia KLFM yang segmen Rentak Pagi KL bersama dengan DJ Sonic dan DJ Nazri. Program pilih so pukul 6 isan-isan dekat pukul 5 isan-isan. Guru so bulan March so 2019, Haiza bertugas di Cool FM Nega Madinati. Nana dua ragu dangdut si bengas so Haiza dia ingin ramah datang ngermati anak indah ragu ada cinta ada dusta ngeragu adiden kenyit kenyit.

2025. Nasawa 2025, Haiza mujur ke Sian Anugerah Bintang Popular Berita Harian kategori penyampai radio popular. Na anak, madin natapi cu dengek na dua ragu adis kasen so Haiza antara ini ramah datang ngarmati ana inah ragu diden cinta permata biru ngaragu diden dark.

Ana Tejas, lagu dangdut na pramai soprek ngaramati drum program dangdut na minggu ta. Cuma kasih ke soprek amai ma bisa mangat ke ngaramati. Na ana peradingan, minggu ba'u atau bidang pedingi, drum program adisama, anu ngajam adisama. Selamat karim ke soprek, suami dapat dingi, bye-bye.

FM di 0.4 MHz di Kuching.

Ragu Brahman dari Dr. Bahan pada Liza Suzina. Ngaragu diran jobang sebaik nak tambah Brahman ngaragu so Freddy Thompson selaku Kamalia. Terima kasih yang sama ngalung terus so peraga-perangan dari singan dari Bustia bersama ke DYF MBDA RTM Kucing ngarep mati ngarep anu setu ya. Pria nuburan Mei 2026 tak apa-apa dalam segmen ngarep pawanta yang ngarep mati. Ngana selamat ngarep selamat Brahman dari Siti Perangan adi murahan bersama ke DYF MBDA ya. Ngana berdengan jadinya tak cukup Brahman ada tangan ragu Brahman dari Dr. Bond berda atiran acid rain joget pingari hibu jang di YFM video RTM Kucing.

0: tin mepukul semengit lebih senyara mani dah.
1: Aduh, merik abuk geran segmen ngerum power tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngerum power nebuk Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia mah nambah siaran ngeran dek semeng 6 jam madin. Reti i ngera ane picu siaran ngera sop kurs menggus cerap ngerem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabuk kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

Ragu Brahma dari Dog Taman Abadah Beethoven dengan Ragu di dan Nog Buah Asamku teman-teman di 46 minit lepas pukul semangat di Singarap. Semangat Ram, terima kasih di barengan di Westia sama di WFM BD RTM Kuching. Dayung Sangon Ragu Brahma Sogwinci jatah perjuang Brahma di WFM BD RTM Kuching.

Lagi berapa seguin jeda yung sangon berdinga na mamating nga miya tak mendaga kapina bernas segmen ngarum pohon tayet ngarum mati. Terima kasih tu so peraga perangan ya. Lebih sengah nadi bestia bersama kenda kaca mati nanti di wifi media pukul semang dua strip ngarum materi dapat sama-sama kini dengan otomasi wifi media nekak pukul 6 isan isan sepagi sebeta bersama dengan ngapi ngarum drum segmen makata karimu has ngana berdinga nabi dapat dengan tak nadi bekan nanuku bertugas dengan ragu discussion Darwan Sopra geragu sepis ben timangan mu dayung kumang sebena atarep cu dia ngan di tengah ragu setiban Ezra nga carry geres janji senang selamat ngarum ke Sopra selamat ngarum minggu bila pedingin etak ni dibekan dan aku bertegas bye bye.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: Microsleep ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pakawak ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemai nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

nasip sepit break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori

0: Ti aku update baru kalau pantun.
1: Oh balik dengan kati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
5: Baik serian, tinggal dah kakai.
6: Anak popong di sida jompian, anak sidat, ni perang.
7: Dukadutun, kata ngerasuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia bekam.
10: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nasam anak kubuk muka tujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 5 Pri.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato pakat, industri, music otok.

Tapi ya terat sepok, adi saman sepok sit sok moto, dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun, teban bahaya ge, kangera adi beken amai dapat berdahar bertumbuh moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankas sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto, dapat dok hukum, wankah dok jer, kemui dok dapat sarah, deribau akta pengangkutan jalan sewa 1957, ngak akta ndi-juk-ndi akta kerajaan tempatan 1956. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak, abang terun, sok perut tak depuk.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Untung adi begatung sop laboran, tawaran kerja nga gaji adi baga, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dongen di atak, amai dong bitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dongen di atak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Fikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, onkah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, onkah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, onkah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang buah nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang buah nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang buah turuk ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

TV ina enam jakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu ngak tak pasin puan kah mungkin. Sungguhnya manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal rarum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sumo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera adi dok 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat penungganan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Doku kisah angkah dog layak musim mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ke manusia adi dapat teban tinggi kebus. Kemui dokut kesong angkah dog layak musim nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

sama tepa anak tepa roh kudus. Amen. Sama koi di sorga kudus riado tingan nogre perintah ngan cadire penyiraat ngan dang dunia sama koda di dang sorga ngindi koi pengidip barak mandu ampun sarah koi mun koi ampun sarahnya adi koi mada koi obuah psuba pak pijuo koi sok kerja jaat sebab ingan adik aku perintah kuasa do braga adin dog stui tui. Amin. Tepasama dibahas kuasa penua dua pemasih. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau oda koi tungang kirin jawa andu bauh nganiti. Koi mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di koi. Saedang koi mokat nai kerja pengunai koi. Koi dapat selamat do ketebatan duiti. Tepasama koi bidoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi dipmenu koi. Ma retogat koi paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Da emuju jadi saetoban pinyonang dan pingidip koi. Tepasama koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su koi ro dang penjagangan. Kaan bara pingoma madih koi diogi ondam. Koi mitia da ingan toma baraino. Sigen kadi ondam seporong kona na tompa. Nyebrekat ke bara onak-onak koi. Piju bara su sebarak masam suba. Batu su iyo da masak dang pingidip dengan raan. Koi mitia doh berdoa itih da ngadotonak ingan Jesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan tu, dua pininduk topa ni ituong pokat dua roh kudus, roh dua suo suo tu, nogstui tuwe. Amen.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Sebagai lagu masuk Chris bersama dengan Alan Kayan dan Gunji Cinta. Terima kasih anda semua berkenaan bersama aku dah berpagi dan minggu nanti ya semua dengan beran Rimah 2026. Selamat minggu, selamat selama minggu dengan selamat dan nyambut hari ibu de anu seti ya. Terima kasih nak boleh kita ada bersama aku de Facebook kita ada berpagi gitu. Terima kasih dan pagi naga Ronald Dennis dan bersama dengan kita ada berpagi anu minggu seti. Mugun salam dari semua belah geng-geng awah dengan semua pegang-pegang OFM. Harap semua terasa. Sama lagi Valentine Imai dan bersama dengan kita ada berpagi ti. Mugun salam naga semua pegang-pegang setia OFM video. Lalu lagi naga Sumuk Glenas. Lagi bersama kita ada berpagi ti David Ikong dan berpagi ti pun ada lagi bersama dengan kita Henry Bali dan berpagi ti bersama dengan kita salam damai sekupu bumok semoga so otor sihat dua ceria selalu Lati Jeman terima kasih Johnny Oni ada lagi bersama kita ada berpagi ti Anit Anit ada berpagi ti Stanley Karim sudah ada lagi bersama kita berpagi ti Mata Dev Undar ada berpagi ti ya, bukan selamat berpagi hari minggu Yonso berada dengan di awah YFFM video selamat hari ibu Yon ibu-ibu Paul Korek dah berpagi ti pun bersama dengan kita terima kasih Nurul Atika pun ada lagi suruh bersama kita ada berpagi ti mugon salam negara ping-ping YFM video ngarap kita semua sihat terasun anuti salam manis masu Johor Bahru.

Oyeku kajian-kajian ku terima cintamu. Lagu masuk belantain LS Sengibur. Bila kita ada bersama dengan ku ada berpagi anu minggu sti. Oyo ada berpagi ti ya. Mungkin kita di grup pemenu kita tuju. Dan kita pada tuju kita berpagi ti ya. Ngarapa kita selamat dan pemenu kita. Ada lagi bila kita ada memohon dan garamin semayang dan berpagi ti. Jaga berpagi. Mungkin dengan kita servis dan jaga berpagi. Terima kasih ingin bersama dengan kami. Dan mungkin dengan kaping radio kita ada Abimoto. Dengan pukul Jumat, agak benar-benar bukan sadung. Dapat kaping.

Jam dah setengah tiga pukul 7 berpagi. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani, semoga senanti pun para Kudung Tun Sarawak, 4 RUU era Dog Piraan. Masa 2 perkhidmatan bus.my era Dog Peluas Neg Bandar Sekunder. Sambutan Hari Ibu, negap rasa terima kasih dengan pengorbanan dan kesesayang Neg. Selamat berpagi bersama dengan aku rancangan agak dah berpagi di Musu FM PD. Empat orang undang-undang RUU rataban de kudung Dewan Undangan Negeri Sarawak tegenu pagi tok 20 anu buran rimuti. Speaker Dun Tan Sri Dr. Amar Muhammad Aspia Awang Nasar menangti serinci RUU Lembaga Padi dan Beras 2026, RUU Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak Pindaan 2026, RUU Perbekalan 2025-2026 dengan RUU Perbekalan 2026. Ini usul pan era Dr. Ban Wang Anutaru pada Adun Jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya. Kudung ti yang rasmi pada yang di Pertuan Negeri Tun Pentri Dr. Wan Junadi Tuan Kujapar anu pagi taruh ratus taruh per taruh penyakit lisan dengan bitulis ira dok terima mesu taruh per i adun hanya penyakit udog tulak Opis Premier Sarawak terima penyakit paling akhir sininci rima puru penyakit dan berhenti wang sidang media rimpas kudung pra majlis ngupan sidang dun Sarawak de Kuching. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Pidaan lagi hanya pemutus atau sena lebih kait dengan penama semenuju kerusi Dun Sarawak. Rang undang-undang berkait perkarati medog lulus wang beran iju dan merimpas. Pemutus metun dog tunah ngajah peraturan mesyuarat taruh perdua kurungan taruh. Nodok sungka nerang pasal nama kerusi Dun daerah tunah wang berani negeri dalam meneg. Kad konsesi bus.my era dok pesilung neg pelajar pemenem dengan pelatih institut latihan dan nampuk perintah dari seluruh negara. Menteri pengangkut Anthony Lok Pedaan inisiatif ti dan mengurang ungkos tiap anu selain ngancak tabau minan pengangkutan awam. Kira-kira 2,250 orang anak sekolah pemenem dengan lebih taruh 1,200 pelatih institut latihan perintah de Kuching dengan semerahan. Jangka cuan penguntung mesu inisiatif ti. Dok berat 4 sotenis menerima 1,200 mahi puru taruh orang meregister minan kad konsesi bus.my dan negara ti. Inyalah duduk sungka minan pekakas dan menduk sedia pada perintah. Sementara Zain, perintah ngerancang piluas lagi perkhidmatan bus.my nak bandar debekan selain Kuching abis fasa kedua. Menteri pengangkut pedaan fasa sebungas sebayuti nyugan tumpu nak bandar-bandar bahas dan negara ti. Perintah itina perhati era peluas memenuh pengangkut awam nak bandar kedua dengan ketaruh di tiap negeri. Sarawak ada kudu bandar sekunder dan perlu sistem pengangkut awam dan lebih teratur mengsibu dengan Bintulu. Pikirati era tunah cara peringkat ngajah penyungka mesunya ratus. Silung lagi agak de berpagi ti. Sambutan Hari Ibu jaji medium de berguna. Tina negap rasa terima kasih neg pengorbanan dengan sayang ene de abimema. Menteri Pemancang Dayung abimema dengan nyeratus Dato' Sri Nancy Sukri Menang menepan kesesayang neg ene dok pedaan tiap anu. Sambutan Hari Ibu mene beraga tinantian jasa dengan pengorbanan belati. Bala benar pan patut nyugat terima kasih nak asau dan mobil korban dengan jaji ene nak bala anak dan berhenti nak bala penulis agah de Kuching. Sambutan Hari Ibu peringkat kebangsaan ngeban seteguh kasih ibu tunah anuti de Kuala Lumpur dong rasmi pada Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Semua negeri pan ada guna sambutan sama kibar Sarawak wang semua empat anu beran rimati. Projek manajematan de Sungai
semena dengan Ensariban da Ulu Medamit, Limbang da peringkat perhati tender rimpas proses tender da tutup wang beran umpat tayana. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang Opis Pengairan dengan Selatan Sarawak jaji agensi da tanggungjawab. Pengguna dua jematan ti mana perlu jaji jalan berguna dedek nyeratus da kawasan sebuah pasar jaji penyambung negi hong kampung da kawasan ti negara proyek ti tunah dengan lancar. Ahli Pelimbang Limbang berhenti wang besar gawai agro tamu medamit da Limbang. Jematan Marina da Miri itinah memerut pasar pengguna. Timpu pengguna pitagi berhenti jangka siap uang beran terima 2020 PRI. Opis JKL Sarawak menang projek ti tingah inisiatif dan berguna. Tindak negap jalan bahagian Miri dengan pedatuh mobiliti inyaratus dengan jalan bahas. Tindak menyokong pemancang infrastruktur lebih tegap selamat dengan pagu. Dengan rekod, Majlis Pencatana Jematan ti dengan rasmi pada premier uang beran Iju Tayana. Jematan kamu 650 meter dengan dua lorong ira tunai dengan ungkos 450 juta ringgit. Wang siap pemenu masuk Marina Miri neg Pulau Melayu minat 2 km saja banding 2 km demasati. Ini orangnya penuh kerja kabus dog lantak lori de jalan Serdeng sesek dengan kampung Jeluh Baru Bintangor wang pukul mahi 50 minit berpagi nyenun. Mangsa Muhammad Fazlur Rahman 40 sewa sedengceh warga Bangladesh. Ketua Polis dalam Meradong DSP Tansli Mering menang mangsa kerajaan menuju jematan kabus tempat penyusah hal berlaku setegal matang debak. Mangsa mata jaran kedak medal dribble lori kaya dapat ngalihna. Tadang mangsa Dr. Ban Hospital Serike dengan pengebesti menduk pedaan kedutaan Bangladesh. Kedek nyasat ngajak seksen 40 ini kerungan di akta pengangkut jaran 9 PRI Mahi Perju. Tidak mengenakan tipu oleh benar jalan. Kudung Dun Sarawak, umpat RUU iradok bedaan. Pasal kedua, perkhidmatan bus.my ira peluas nek bandar sekunder. Sambutan Hari Ibu dan negap rasa terima kasih dengan pengorbanan balanda. Sen ketika agak berpagi duduk susun pada Nur Akila Arbain dengan senalin minat berdaya pada Mike Hansen bersusah dan berita oleh semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Merdeka.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Akan lagu masuk Peace Band, lagu berkenaan temanganmu Dayung Kumang. Berbagi tinggi bur, balik kita ada setiap bersama dalam Minggu Radio. Pagi ini Minggu, semua dengan ubaran Rimeh 2026. Oh, ini pengatur program pengerami gawai kita ada peringkat kampung kita, ada Sawati. Pengerami gawai pun dalam atur demiri wang Minggu Bau ya. Dengan Nanu Nyanu, dengan Nurima atau Kanu Nyanu pun atur lagi pesta kebudayaan dengan pelancongan Bau de Pusat Breedin. Mungkin boleh kita mau berubi kain Nurima dengan Nanu Nem de Nyanu. Dengan yang lagi aktiviti-aktiviti lebih lagi pengerami-pengerami gawai dan atur. Pengerami gawai adapun Tematu Etnofest 2026 pan era natur masuk 22 nega 20 taruh anu beran rima de Dewan Serbaguna Kampung Tematu. Pengerami natur beranu dengan pengerami gawai sambut uang nanti anu beran yang kampung-kampung de mengatur pengerami-pengerami dengan tiguru pengerami gawai de Sawah City ya.

Roland Lias, lagu berkenaan Bujang SS, Bujang Slow and Steady. 20 minit lebih pukul 7 berpagi. Selamatnya pagi yang boleh ada mungkin nungkanya pada berpagi. Terima kasih. Sebelum ini lebih segmen makan kemas pagi ini. 7.30 mati agak mensena, bau jago yang ada pada

Okay, lagu berkenaan nama kain sebarang. Lagu tenang hibur pula kita ada bersama dengan Remy dan berpahagia kita. Justa ngomati agak menang sendera bau jago yang ada pada kaping. Hari pasal baru kita nyambung lagi lagu-lagu penghibur sampai lagi pukul mahi berpagi. Jadi pukul mahi kita kaping program Aran Pemudip. Jadi mesin kira-kira pukul mahi setengah berpagi baru kita nyambung lagi lagu-lagu penghibur sampai pukul peri berpagi temati.

0: pukul 7.30 pagi. Sebagai semuti pun-pun abar, Udung Dun Sarawak Pat RUU, Ya Obah Piruria. Fasa 2 Perkhidmatan Bus.my, Obah Peluaski Bandar Sekunda. Rami nyamut anu sino, odaannya Arobi natong pinuah kasih sayang sino. Selamat pagi bersama Dokter Ni Cuma Undang Abah Pagi, YFM Bidoyo. Demuti tongon abar. Pat Pramu Undang-Undang RUU Ya Buah Piruria, tipoh Udung Dewan Undangan Negeri, Dun Sarawak, Tajoh Tiak Sepagi, Nog 20, Ono Bulan Nimo Iti. Speaker Dun Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia, Awang Nasar Sebut Nang, Pramu Undang-Undang Dumuno Iyohre, RUU, Lembaga Padi, Dua Beras 2026, RUU, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, Pindaan, 2026, RUU Perbekalan 2025, 2026 doh RUU Perbekalan 2026. Ni uso tong yak perlu riak geh dang onu taruh oda adun jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya. Udung yak buah tajoh oda yang di Pertuan Negeri Tun Pen Sri, Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar tiak sepagi. Taruh ratus taruh petaruh penyikian lisan dua bitulis oboh terima sok taruh peperi naan adun doi penyikian di oboh nurak. Opis Premier Sarawak terima penyikian di kawasan Bogo. Ia ino 50 penyikian. Ia sebab itu dalam sidang media lepas Udung Pra Majlis Sibayu Udung Dun Sarawak di Kuching. Pasal pikara dibokon Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia sobat nang arwah doi pemutus atau perkembangan di Kason Bau bikait duah pimanu pindama semongju kerusi Dun Sarawak. Pramu undang-undang bikait perkara ino obah lulus dan belanju sowa sumia pimutus obah lulus pakai sebelat suara nuna peraturan Udung terpedua kurungan taruh. Ia bermitia odak nirang sikira pinamah kerusi Dun obah ponuh simasa Brunei Bas Negeri Dayak Nog. Kad konsesi bus.my ia obah peluas nudu onak sekolah Form 6 dua pelatih institut latihan dikakut peritah dan negara iti. Menteri Pengakut Anthony Lok sebenang tujuan inisiatif iti iyohre ngannya ngurang pinusah beranja birang konu, luas ogorak kabarnya adi muda, odak pakai pingakur ratus. Kira 2,350-an anak sekolah Form 6 di Kuching, dua semarhan, ngijaka ya soon pimudah iti. Nog bulan 4 soa iti, 95,200, moi pertarunaannya a register, jadi pemegang kad konsesi bus, .my, dan negara iti. Nyari kakukat obo mitiak odak pakai dengan si penua pimudah di obo sidia. Do odak pingakut ratus jadi pilihan utama. Sementara ini peritah plan yak peluas perkhidmatan bus.my ki bandar sekunda dan fasa kedua pimonue. Nuna so menteri pengakut fasa sibungas sibayu iti iyore sampai matane di negeri dan seluruh negara. Berita din nakik perhati keperluan peluas rangkaian pingakut ratus ki bandar di nombor dua, dua nombor taru ayue di setiap negeri. Sarawak ogi kudu-kudu bandar sekunda dibeguna diperludang sistem pingakut ratus drobi teratur antara Sibu dua bintulu. Ino ya abuah ponu pakai peringkat nuna pimitia. Kitubu duah abar. Rami ngiramat onusino jadi gaya dibeguna nganyi odaknya adoras natong penua kasih sayang sino dang rawang. Menteri Pemasang Dayung Rawang do Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri sobat nang kasih sayang duduk sino obah pikiran berangkonu rami ngeramat onu sino sukup istimewa nganye natong jasa duah binua bara demuno. Bara benantong patut geh natong jasa do duman sawane sebagai sino nudu bara onake. Yo sobat iti, nudu pingarang abal di Kuching. Rami ngeramat onu sino takah kebangsaan dipakai tema seteguh kasih ibu obong ngatur onu iti di Kuala Lumpur duya obong nana odak raja permasuri Perak tuanku Zara Salim. So negeri ngatur geh rami disamah morat les Sarawak dang semongpat onu bulan limoh iti. Projek mimuh duah gimatan tetap di Sungai Semena duah N Seriban di hulu medamit limbang adin dang peringkat nilai tender lepas proses tender oboh tuap berempat diropas. Gabi Menteri Pengaku Dato' Hasbi Habibullah Sobat Nang Opis Pengairan Duah Seriban Sarawak bitindak jadi agensi di bitanggungjawab. Kroja mimuh sok duah gimatan ino cukup biguna sampai monoratus di ruang pasar luas sejadi penyambung kudu-kudu buah kupuak di kawasan Demuno. Urban ino ia arah projek penuh dengan teratur duah rikas obah mimo. Ahli Parlimen Limbang ino sobat initi takalai tajo bazar gawai agro tamu medamit di Limbang. Kroja mimo gimatan marina dimiri alin mo obah ponu. Tipoh kroja mimo tajuh bulan limo iti, dua ngejaka siap dang bulan limo, sowa 2020. Dan ada so opis kerja raya JKA Sarawak, projek ino iyo re antara inisiatif biguna ngan nyet nogap adat pemuda pemuda ratus di bigian miri. Ruas so ino ngan nyet nyukong pemasang infrastruktur. Wadah lebih mampan, selamat duah bi kualiti. Sa rekod Majlis Pecah Tanah Gimatan Inoh, mauboh nana odak Premier Sarawak beranjuk sowak sumiai. Gimatan di 250 meter omu duah ogi duo lorong Inoh, biroga 450 juta ringgit. Semua mau siap pimanu desok marina miriki Pulau Melayu jokeh 2 km sijak banding 2 di semong 2 km adin. Nin anya aponu poon kebos lepas oboh langarori di jalan Serdeng sinok kampung Jaloh Baru Bintangor kira pukul moi lebih 50 minit pagi sumian. Mangsa Muhammad Fazrul Rahman 40 sawak rakyat Bangladesh. Ketua Polis Daerah Maradong DSP Tan Sri Mering sobat nang pikroja buruh mimo gimatan ino oboh notap kobos dang tepat hal berlaku ruban bakeh doras kinaman. Kroja nyesat awal dapat nang mangsa tang-tang motas oran duah mo odak drebarori ino ditopat di tapot yak ngelai. Tudangnya buat teman ke hospital Serike dua harpi kobos mau tanon duduk kedutaan Bangladesh. Kes obah nyasat nudak section 40 di kurungan di Akta Pengangkutan Jalan Semong Pri'i Moi Perju. Ngan ku ngabah sabar ku basa bau pun puna. Udung dun Sarawak pat RUU ya obah bentang. Fasa dua pimatan bus.my obah peluas ki bandar sekunda. Rami nyamut onu sino odaknya robih natong pinuah kasih sayang sino. Deliti abah WFM Bidaya debos sidia dak Nur Akila Arbain so section berita ewas masa RTM Kuching debon nukar kang sina bau odak Martina naon. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.
1: YFM.
2: YFM.
1: YFM.
2: Gerak bersama.
1: Segmen Makat Rimuhas.
2: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya.
2: Gerak bersama.

Melayu lagu bersu Adila Dalik, lagu berkenaan sama-sama suka 40 mahi minit. Pukul 7 berpagi kita nyata tanda naga pengantin gaya kita ada di Pulau Bada Pisa Metro Jum Malaysia. Ada berpagi ti semua bahagian dok jangka gaya nu pagus sementara wang rimpas narang dengan kem mati. Ada ni dua tempat hujan de Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang dengan laut gelombang ratu rimah 0.5 naga indimeter dengan angin mesu barat laut laju semua naga 20 km per jam. Api malah senuti 2 petaruh darjah Celsius naga taruh 4 darjah Celsius.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Paran pengedip doaku pada Augustine JP. Anu minggu da nuam takal pasca sawa A. Lagu pimuka duh pinutup obomit sua gereja St. Matthew, Kampung Siburuh Bau.

Jata semayang. Topa dayuh manah kiasa, anu ayuh pasca itis ke sengaduk nyambut ngan atin lami pawen, ngan kejugan hormat lupa pama tudu Jesus Kristus demomokat idip bau. Harap kes adu-adu raan munus luban pingi pisah dengin ingan tudu kes do nyambut misteri pasca dan pingidip kes de birang kondu. Ngan Jesus Kristus anak tombo ingan, Tuhan de peratas kes, ia de bibakuang do ingan, bibaya do roh kudus, idip do merintah adu-adu. Amen.